Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT AKAP dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT AKAP dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT AKAP pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, dua kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Adi Nilhak Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjut. berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi

Tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

0: Haris, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, bener.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Mak, kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es, mbok.
9: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong, pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang na ngendi-ngendi, nganangin enaki. Orta yang bayar. Orang melas gue karo anak bocah, Pak.
8: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih, ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak. Feeling.
9: Falang feeling. Prus. Orang ngedel. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
8: Wong wadon desa. Ngerti nih jangan kangkung.
10: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
11: Dah, nyong uli WA, Ki.
12: Uli hadiah 1,5 juta.
11: Ih, asik.
12: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300,000.
11: Aki pada ngapa kok?
12: Kue, si Sri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
9: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
12: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
9: Walah, Sri. Orang takut disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo. Orang resmi kie.
12: Aja ngomong sembarangan kue, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
9: Ngono, ditelepon nomor WA ne, Siki.
12: War, orang nyambung, War.
11: Penipu kue.
10: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Serra.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Kembali hadir bersama dengan Vita Deri kali ini di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa, Vita akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikTok-nya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
9: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
8: Oke Besti, beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
9: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
8: Waduh, ribet nggak daftarnya?
9: Enggak kok, gampang banget. kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya, nggak dapat fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
8: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
9: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
8: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

0: ini kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa, apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep, madep.

0: masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nah ini Vita, ada informasi nih buat warga di sekitaran Desa Wisata Bunton ya. Besok hari Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026 itu akan ada acara nih ya, dalam rangka memetri bumi Desa Bunton tahun 2026. Ada panggung seni yang akan dilaksanakan di hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 19.30 sampai dengan selesai. Lokasinya itu di lapangan Purbosari Desa Bunton. Ada ngibing tradisi dan juga nembang jogetan ya. Yang mau nonton ya kan, yang mau mungkin quality time sama keluarga ya, atau pengen ikut memeriahkan gitu kan acaranya, bisa banget langsung datang ke lokasinya ya. Dimulai acaranya itu jam 19.30 abis isya lah ya, itu di lapangan Purbosari Desa Bunton ya. Atau mungkin biasanya di desa lain ada kegiatan juga, mungkin di hari yang sama, atau mungkin di desa yang lain gitu ya, atau caranya beda-beda. Boleh coba kasih info-infonya ya. Ini ada WhatsApp juga dari Dimas di Adipala. GPS Sik Asik request lagunya dari Yeni Inka, Jangan Mau-Mau. Ini ada telepon juga sebentar, coba Vita angkat. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi GPS Asik.
0: Asik. Gimana kabarnya Mama Enok?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya nih yang cantik?
0: Baik, alhamdulillah. Mama Enok gimana kabarnya?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, seperti yang terdengar suaranya.
0: Iya. Alhamdulillah ya. Mungkin boleh nih mau request apa?
1: Requestnya saya mau IC Teru.
0: IC Teru. Boleh coba nanti Vita ya, cari lagunya ya. Sambil udah dicari ya. Boleh sambil kalau mau keliling.
1: Oke, saya jalan-jalan dulu deh.
0: Boleh.
1: Jalan-jalan ke Mas Dimas, Mas Parjan, Mas Tondot, Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualib, Ali ya, Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bunda Rizki, ya, Bu Wardah, Pak Bening, Mas Wagirama, Mama Rizki, petarangan petok-petok-petok, bresek.
0: Iya.
1: Ayo Ma naik Ma, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilau,
0: ya,
1: Mas Juki, Kang Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwik, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Jeje, Mbak Lilis, Mbak Dina, Mbak Fido, Dinsos, Bahar, ya. Bahar mah gak ada di Cilacap ding, gak tahu dia bisa streaming gak tuh.
0: Iya.
1: Iya. Yeah. Mbak Mustolinga, Tante Yara, Bu Agi, Bu Rohimun, Bu Radmi, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, buat seluruh warga grup LPPL Bercahaya FM Cilacap, yeah, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Tidak, amin, hari ini aja dah. Saya doakan seterusnya kalau bisa sehat-sehat terus ya Mbak Vita.
0: Amin.
1: Buat Mbak Vitanya juga semoga selalu cantik, selalu semangat, lancar, yeah, urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, baik, amin, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Vita, amin, cantik. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok yang udah ikut bergabung ya. Ini tadi dibales sama Pak Amin Maskur, katanya terima kasih salamnya Ma Enok di GPS Asik Asik. Minta lagunya Iming-Iming, boleh nanti. Tapi ini urutan ya, soalnya tadi ada yang WhatsApp duluan juga. Ini ada Bu Mustolinga ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Mustolinga Darkam di Kuripan hadir, mau bagi-bagi salam Mbak penyiar buat Mama Enok, Mama Cantika, Pak Tondot, Mas Kuswo, Mas Agi, Mas Jupe, Mas Dimas, Mas Arjuna, Kumbang Asmara, juga buat yang lagi dengerin Bercahaya FM dimanapun berada ya. Buat Mbak penyiarnya, selamat pagi, semoga selalu sehat Jimba, amin. Requestnya lagu Kandas. Ya boleh. Terima kasih yang udah ikut gabung. Nanti Vita akan kembali lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Sing

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya Vita buat pamit undur diri dari GPS Goyang Pagi Sik Asik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Vita kembali lagi nanti di Ngopi, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone pakir no. Regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune rasa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif sampai jam 10 nanti ya. Jadi ditunggu buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan pastinya Vita akan kasih info-info menarik juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full. Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ida, nyong uli WA ki.
2: Uli hadiah 1,5 juta.
1: Asik.
2: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
1: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
3: Uis,
2: gari nunggu transferan ki.
4: Walah Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
3: Aja ngomong sembarangan kue war, temenan kok.
2: Lagi ya, ana nomor WA ne.
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
3: War, orang nyambung war.
1: Penipu kue.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Masih di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan informatif. Nah ini ya, lagi-lagi yang lagi ramai dibahas soal hantavirus yang kabarnya terjadi di kapal yang sedang melakukan perjalanan ya, atau kapal wisata alias kapal pesiar gitu. Nah ini awalnya itu di sebuah kapal pesiar yang sedang melakukan perjalanan wisata, itu ada satu

orang yang meninggal dunia, yang mana setelah diselidiki penyebabnya adalah hantavirus ya. Lalu nggak lama kemudian ada lagi korban yang meninggal dunia juga, dan setelah ditelusuri sama juga penyebabnya adalah hantavirus, dan korbannya juga sama-sama salah satu orang yang menaiki kapal pesiar tersebut ya. Jadi kapal pesiarnya juga sempat diisolasi untuk sementara waktu di tengah laut ya kan. Terus setelah itu mereka dipulangkan ya, atau diizinkan mendarat, tapi tetap harus melakukan isolasi selama beberapa minggu gitu ya, supaya untuk mengecek kira-kira virusnya ini sudah berhenti menginfeksi atau belum gitu ya. Dan setelah dilakukan isolasi, hasilnya 3 orang meninggal dunia karena kasus penyakit yang sama, yaitu hantavirus. Dan kabarnya ada beberapa orang juga yang dideteksi terkena hantavirus tapi tidak meninggal dunia, tapi tetap melakukan isolasi. Salah satunya 2 orang dari Singapura yang juga adalah penumpang dari kapal tersebut gitu ya. Nah, hantavirus nih apa sih sebenarnya? Orang-orang pada panik, mikirnya kayak aduh ini takut kayak COVID-19 lagi gitu ya. Nah, hantavirus ini adalah penyakit yang bisa menular melalui kontak dengan tikus atau celurut terinfeksi, termasuk dari urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Mesti sedang ramai diperbincangkan ya, tapi kita tuh nggak perlu panik ya, karena hantavirus ini nggak sama dengan COVID-19. Ini sudah resmi diklarifikasi juga oleh WHO ya. Virus hanta ini adalah penyakit yang umumnya biasanya menular melalui kontak dengan tikus ya kan, terus urin dan kotorannya tikus atau debu yang terkontaminasi atau inhalasi aerosol. Nah, penyakit ini tuh muncul dalam 2 bentuk klinis ya, yaitu yang pertama adalah HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome, yang mana ini dapat merusak ginjal dan tersebar di Eropa dan Asia, termasuk di Indonesia juga. Dan yang kedua adalah dalam bentuk HPS atau hanta pulmonari syndrome, yang menyerang sistem pernafasan dan tersebar di wilayah Amerika. Jadi sebenarnya hantavirus ini udah ada dari zaman dulu ya, tapi memang dia penyebarannya nggak semasif COVID-19. Nah, untuk itu ada langkah-langkah sederhana nih ya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan hantavirus ini. Yang pertama adalah rajin cuci tangan dan pakai sabun ya kan. Terus terapkan etika batuk dan bersin. Jangan lupa untuk bersihkan rumah dengan metode wet cleaning alias dipel ya. Terus simpan makanan di wadah tertutup ya, jangan sampai terbuka, karena ya penyakit bisa datang dari mana saja. Terus tutup akses masuk tikus ke dalam rumah. Jadi kalau bisa rumah itu bersih dari hewan tikus ini gitu ya. Kalau misalnya ada indikasi kok di dalam rumah ada tikus, segera lakukan penanganan supaya tikusnya mungkin bisa ditangkap atau bisa dikeluarkan dari dalam rumah gitu ya. Dan yang terakhir, segera periksa ke fasilitas kesehatan kalau misalnya mengalami gejala gitu ya. Pokoknya tetap waspada dan tetap menjaga kesehatan pastinya dimanapun berada ya. Dan yang paling penting adalah menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Oke, nanti kita balik lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol bagi inspiratif dan informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen rokok sih orang kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelas nak gue kau ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukai nih. Alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dipene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
9: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 02777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
12: Kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
13: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
12: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
13: Emang bisa?
12: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
13: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
12: Kalian ini ya, ribet banget.
13: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
12: Eh, iya ya. Iya, benar.
14: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi. Bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 10. Waktunya Vita buat pamit undur diri dari ngopi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 akan ada Tegen bersama dengan Tiwi Gapi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM, paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget kok, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kowe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
7: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
2: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
1: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
2: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
1: Waduh, ribet nggak daftarnya?
2: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
1: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
2: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
1: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
8: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 1, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup, pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikah dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur.
5: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
4: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
4: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
4: Iya Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kiye.
2: Kesel banget Mak, jan aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
0: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
3: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: brokeken.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone pakir no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
4: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah nangendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
2: SMK BBC? Apa gue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Wah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekian tembang gending kelangenan warga bercahaya sugeng siang sugeng pepanggihan kalian TV wonten giaran tekian. Lah niki TV seneng banget ya bisa menjumpai warga bercahaya. Iya kok seneng pati kie waktu istirahat bisa anu ngancani warga bercahaya sing lagi pada ngapa bae lah. Iya, wong angger istirahat kaya kan lumrah-lumrahi lagi pada istirahat, mbok. Iya, meneng bae aja obah-obah bae lik, iku selku. Iya, nyoba sing delengna kesel. Iya, suruh satu pikir pengawen bae istirahat. Iya kok. Dari siang apa ngapa? Iya, wis tekan masjid, mbok miki wis lagi sholat apa durung sholat? Ana gagen sholat di sit. Iya, kok bar sholat nah pada makan siang kayak gue ya. Iya kok. Siar pada melu bergabung karo TV, monggo di anu sekecokaken mawon kayak gue 0811260543 ya. Arpan telpon, arpan WA ya ulih kayak gue lah. Ngapa be ulih? Kelik Dimas teka kasih kuat kok. Iya, pakamin masker ya, kayak bumus tolinga darkam, iya, mamak enok, babe sukar, likarjun, mama rohimah-himah, ya, mama Rizky sing ana nang petarangan, tok petok petok, iya gue, iya, kabar balik dia apa sing dirasa, jajal tak periksa nih, tak periksa disit, iya kok, tegen hadir lik, kayak request lagunya Sony Joss, kawin tunda ya lik, ngerti tunda biasanya anu kae esi kurang iya agane kae nembe cincin tok wi ala gue cincin tok ya ora papat gawa maring kau apa iku perkara raya-raya ngesuk maning anger uli duit ya urus di raya-raya ya ora papang kok anger maring anak kehidupan maring anak tuh liat ke pirang-pirang iya singgo tuku mas singgo tuku apa ya nggo modal usaha singgo anu agen babaran barang jenengi pocah akekahan nyembele wedhus barang pirang-pirang banget engko maring ana ulang tahunan barang ya kok dadakan raya-raya urus ditunda-tunda wis maring kawo abae wis heeh terus bali mengumas selamatan digepungna dibagi-bagi kena tanggane dadakan ditunda-tunda barang lik Dimas ya kaken pikiranku gerira bojo-bojo kowe ya wong ora bojo-bojo anger bater gari bingung umpetan bae takoni sih bojone kapan bojone kapan iya mendingan nang bingung sing wedon nang ngeranu cokane anak kok jadi gawa runtung-runtung banget udah dibojok iya berjalan nang apa sih kayak gue aduh TV ora jelas TV lah sih lah ya kepriwong kawin tunda barang anak kawin beti tunda ngantani apa ngantani bata haji ya pirang-pirang lah gede ya iya kok lik Dimas maning ya kok tak waca full maning ya lik Dim ya kok kayak sing warap pada bawa ya monggo meriku kok kawin tundanya tak goletna disit lik iya kayak mbak ayu di ke Sabrina sing tukang nembang dangdut janiki ya ya tapi kayak anu ya campur cardut campur cari dangdut ya uli iya kayak tak naik kira mau gambar lelik iya wong anu mau gak payon pekena jane wi iya cakai kue aja mau gak pawon bok mbak pawon lah payon bok tiba mau gambar lelik baik ya ayo niki mau gak

0: aku jalan
1: dulu. Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
2: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di Bea Cukai pas kamu pulang.
1: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di Bea Cukai?
2: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di Bea Cukai di bandara kedatangan.
1: Waduh, ribet nggak daftarnya?
2: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
1: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
2: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat Bea Cukai.
1: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor Bea Cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui Bea Cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
9: Sembilan empat poin tiga.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rujak nanas, rujak koen, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is Bu.
2: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti ana.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Egean, tembang gending klangenan.
1: Egean tembang gending klangenan, lik ragil kaya miki TV mesin nang kanan lik lagi nanggil lagi ngadang bakso lewat. Iya, iya ngapura ya lik. Lek ragil telpon kok jan palanku lagi nang disiwi kayak gembatine ya. Ya lagi nang jaba kayak lik miki lagi nang arpan ngadang bakso lewat. Iya wong baksonya peora lewat kok ngadangan ngadang bakso kayak lik ragil ya telpon maning. Halo lik ragil. Halo.
2: Assalamualaikum Mbak Wi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pun sehat kabar.
1: Alhamdulillah sehat. Lik ragil kepripun kabare?
2: Alhamdulillah Mbak Wi.
1: Alhamdulillah.
2: Sekarang Mbak Wi.
1: Sekarang nopo niki?
2: Kusumaning ati mawon.
1: Kusumaning ati nggo spesial nggo Bunda.
2: Ya, makasih kemarin ya, Bun.
1: Iya. Anu, kenang apa sih terima kasih wong Bunda bae ora ngene apa-apa ya.
2: Kemarin dikasih kok. Iya.
1: Iya, kemarin dikasih terima kasih loh Bun, kayak gue.
2: Buat Mbak Tiwi ya, sehat selalu ya, tetap okay. Semangat, semangat.
1: Nggih, semangat, ya gue. Lagi lagi di mana sih posisi berada ini?
2: Di Cilacap.
1: Oh, di Cilacap. Oh, nggih, siap.
2: Iya. Makasih Mbak Wi ya.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lik ragil ya. Iya, anu kena angger empret ke munter-munter. Iya, an kadang nang Cilacap, kadang nang ndi kaya gue posisinya. Mulane anggerane cokane TV takon nang ndi berada kaya gue kan ya. Iya, cokane kepo karo sing ngringokna radio percaya apakah dari dalam kota ataukah dari luar kota. Ataukah dari luar negeri kaya gue Wi? Iya, apakah dari luar kasambirengan cokane Mbak Martian. Halo Mbak Mar.
3: Assalamualaikum Tekian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mar.
3: Apa kabarnya siang hari ini Mbak Tiwi?
1: Sehat Mbak Mar, kepripun kabarnya Mbak Mar?
3: Jelas sehat Mbak Tiwi, tambah semangat Mbak Tiwi.
1: Semangat ya Mbak Mar ya, lajan. Dahar siang kalian apa naiki Mbak Mar? Anu Mbak Mar, dahar siang kalian apa?
3: Sama sayur udang.
1: Sayur apa?
3: Udang tercampur lenca Mbak Tiwi.
1: Oh enak. Niku enak Mbak Mar.
3: Mbak Tiwi mau?
1: Enggak. Enggak, Tiwi lagi diet Mbak Mar. Iya lah diet lah, masa mambah emang wis mamen gak nih?
3: Oh kayak gitu ya, oh iya dong mama tau acara diet.
1: Ampun lah Mbak Mar, ampun lah Mbak Mar pun sedengan.
3: Oh iya gitu ya, okay. Alhamdulillah ya Mbak Tiwi, sedengan ya Mbak Tiwi.
1: Iya sedengan, iya Mbak Mar sedengan.
3: Mbak Tiwi mak lupa.
1: Napa niki ayo?
3: Lagune ya anu kok pengen numpak komprengan.
1: Iya kali Dimas disengin numpak komprengan karena mau bawa motor-motor kali serayu.
3: Iya ya. Iya betul gue Mbak Tiwi. Iya kemana bagi salam Mbak Tiwi.
1: Monggo.
3: Iya tadi udah masuk sapu ke Mbak Tiwi.
1: Nikulik ragil.
3: Oh,
1: okay.
3: Lik ragil panggilannya lik gitu lah ya.
1: Iya, ya lik ragil, lik Dimas, ya kowe. Harus diundang pak, bukan iya. Si anu mandan mamas-mamas harus diundang mas, wongan wis mandan bapak-bapak kan datinya bingung. Harap diundang om, bukan darani om, ya lik baik kayak kowe.
3: Iya,
1: pada tempat
3: kayak
1: mengenai batu, iya,
3: lik gitu ya.
1: Iya kok, apa bingung anu usianya anu setengah-setengah sih kayak gue.
3: Iya. Terus siapa lagi ya? Itu ke Pak Kumbang Asmara gue kadang-kadang online
1: kadang-kadang nyawel.
3: Mbak Kartim.
1: Mbak Kartim.
3: Bebe Sungkar.
1: Bebe Sungkar.
3: Pak Mardono.
1: Nggih.
3: Pak Benin.
1: Nggih.
3: Pak Amin Maskur.
1: Pak Amin Maskur.
3: Pak Bos Kirno. Terus siapa lagi ya Mbak Tiwi ya? Oh Buning.
1: Nggih.
3: Bu Kajo.
1: Nggih.
3: Terus Mak Daryani.

0: Mama Eno, terus Bunda Rizky, Mama Rizky lah ya, biasa ya Mbak Tiwi, okay. Yang lupa sih kadang-kadang nyawa.
1: Siap.
0: Terus saya semuanya baik lah ya, yang menyimak TGRI sama Mbak Tiwi lah ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Dan Mbak Tiwi tetap semangat,
1: semangat sehat
0: selalu.
1: Oke, okay. Sehat selalu.
0: Makasih Mbak Tiwi.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martiani sing ana nang katsu. Iya, sugeng siang. Sugeng siang kae Kang Ali sing ana nang gandrung apa lagi nang ngendi kae Kang Ali? Ya wingi jare Kang Ali lagi merantau, ari ngendi kae lah? Maring kota ngendi silik Ali merantone. Iya, apa sih ki lagi nang perantauan apa wis bali maring kampung halaman kayak gue? Ya, kok Cilacap jane kayak gue Bayawi tapi yang ngerti tinggal merantau kok ngangen nih ya. Iya, jane udah Cilacap apa sih ngangen nih? Tapi wong Cilacap apa sih ngangen nih kayak gue ya, Lik? Iya kok. Tapi yang gon-gonnya tempat-tempatnya bingangen nih, wi, kayak jalan kayak sepanjang jalan kenangan. Iya. Apa ya, Li? Kayak gue ya. Apa likali duwe jalan kenangan lah. Iya, kayak ngerlik Dimas lah. Anu kenangannya nang Kali Serayu. Ala ala ala ala. Kayak jare menantu likali lah. Mari ngenti kayak Mbak Mar ora dicawel kayak Mbak Mar likali ora dicawel. Kayak Mbak Martiani miki kan nyaweli babe sungkar kayak gue ya. Iya, Pak Amin maskur. Big Dimas kayak embok. Iya, kayak Kang Ali ora dicawel. Kowe kemenangan lik ragil barang. Kayak lik ragil ya lagi nang Cilacap lik ragil. Iya kok. Iya. Kayak Pak Kumbang Asmara. Iya. Ayo. Ayo, Pak Kumbang Asmara, halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Kum.
2: Mbak TV.
1: Siap, siap. Lagi lenggahan iki.
2: Karo metang kopi apa?
1: Kali nyekel mik.
2: Nyekel metang kopi karo stripping main gue.
1: Oh, iya, oke, mesti apa nanti kirimi stripping tekan adik pala. Nangkane landing ya.
2: Guys. Ke lagune.
1: Napa?
2: Lagune Lencir Kuning anak.
1: Lencir Kuning. Kuning. Iya. Jajal tak golek dipit, Pak.
2: Iya gue. Ame go Dimas. Oskino Martiani.
1: Nggih.
2: Okay. Yara.
1: Nggih.
2: Okay. Nang petarangan kae.
1: Oh, Mama Rizki.
2: Rambutnya para sumpek ya.
1: Iya. Nggih. Mama Rizki, terus sinten malih?
2: Mama Rizki terus juga buat Mat Santika.
1: Macan.
2: Potini.
1: Heeh.
2: Aduh, guys, nang kandang macan ke siapa kae?
1: Kandang macan.
2: Mama Yara.
1: Oh, Mbak Yara, Mbak Yara, menganti.
2: Nanti.
1: Mm-mm.
2: Terus kan Mbak yang Clara kok.
1: Oh, Clara.
2: Terus Mbak Kartim, okay. Pak Sukar. Lagona wonten mboten?
1: Ora ketemu kok.
2: Jadilah salah.
1: Salah, pudang kuning, Mbok.
2: Lencir kuning.
1: Oh, apa selendang sutra kuning malah anak.
2: Tentunya ya kena gue lah selendang sutra kuning banyak kono lah.
1: Iya, siap.
2: Yang kau tegol itu main nang nyembok karena kau tegol nang kono.
1: Iya.
2: Pati gue ya suka ngajar tugas apa tuh?
1: Enggak, siap.
2: Orang Dela nang di Dela kok.
1: Dela lagi muter-muter numpak jaran kaya nek
2: jaran-jaranan, jaran cilik.
1: Iya. Jaran-jaranan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kumbang Asmara kae sing ana nang Adipala ya. Iya, Lik Dimas ke sakare tak goleki. Heeh. Apa jenengane mau Sony Jos ya? Ke Sony Jos sing kawin tunda. Oh, lagi ke ketemu ke Lik Dim. Iya ke, kepenak banget ke. Angrano cocokan ditunda-tunda ngapa? Ngerwis niat ke gue kan anu. Oh Mbak Yara kayak sih yang menganti Mbak Yara. Mengko bar iklan di telepon maning lah ya Mbak Yara ya. Kita biar pan nyetel iklan di sini tapi biar pan tak nih lagu kok. Iya tak caweli di sini kayak sih anu. Wis nang WA, iya sing nang WA wis tak caweli di sini. Terketeng kur nyawel nyawel tok ya Mbak Warman, Mbak Warman, Mbak Warman. Iya wis tak cawel ping telu ya. Iya embokan nolak rasa ngar sepisan tok. Aiyah, kali-kali Kang Ragil lagi ngapa ki Kang Ragil kayak nang kaya anu apa arane AMN. Nah, kayak lagi kerja. Nyong, kumbang eh Bu Mustolinga. Bu Mustolinga dar kami lagi nyimak Bunda Atin. Kayak Bunda Atin ya lagi nyimak Lik Dimas kayak ya. Kising lagi anu sing wis wawa. Tak caweli disit lah ya. Mbak Marti ya nih ya lagi nyimak komprengane mengko ya Mbak. Kelik Dimas disit takjak apa jenengane? Jogetan disit karo istirahat Lik Dim. Iya mbok engko istirahat selekan rampung enggal jam 1. Kelik Lik Dim.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
6: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke Klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
5: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
4: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B garis miring 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
6: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
7: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Ya, Li, kayak gue kenal, kayak gue mau kuis. Jelas ya. Iya, anu apa sih, Wi? Mau. Kok berapa sih rembukannya? Wis jelas, wis jelas. Iya, kayak gue lah. Pokokane, jadi mau kabeh gue, anu, ya kayak gue. Iya, gue, mbok. Iya, kena cokannya kayak gue kok. Lah, jan ya. Bes, guys, apa maning? Mbak Ayu Yara, telpon apa orang? Kayak gue yang ngerore ya, orang apa-apa ngertelpon ya, tekan teknik kayak gue lah ya, Lik ya. Iya, kayak anak berita apa sih, Lik, Cilacap gue. Cilacap kayak ya, Lik, kawit wingi. Lagi anak, oh Mbak Ayu Yara disitak. Terima disit telponnya ya. Kok dewek dopok maning ya, Lik. Mbak Ayu Yara, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sugeng siang Mbak Ayu Yara.
1: Sugeng siang ugi.
0: Nggih.
1: Kepripun, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ayu Yara kapare kepripun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapa Mbak Ayu? Sekarang napa?
1: Lagi ngopo Mbak Ayu TV.
0: Iya. Jan, sekarang napa niki? Tak siapa kan?
1: Heeh. Aku nyuwun sekali mawar keracunan lho, Mbak.
0: Keracunan apa?
1: Mawar keracunan.
0: Oh, mawar keracunan apa, keracunan. Anak?
1: Anak.
0: Mawar keracunan.
1: Mawar biru untuk keracunan.
0: Oh, ala ya Allah. Iya, ding. Jan. Kau dunia orang mudeng pengeran mawar keracunan. Anak kan mawar bodas, ya. Sekuntum mawar merah. Iya, kayak malah mawar keracunan barang. Tadi bingung. Nah,
1: iya, pak biru untuk keracunan.
0: Iya, kok. Iya, kayak bayaran malah nyong nembe dong. Kayak gue, ya. Cerdas banget temenanan. Mawar biru. Iya.
1: Iya.
0: Mawar
1: biru mau keracunan.
0: Iya kok. Iya sih ngantikna biru. Kayak anu mawar kelaparan barang. Ngantikna anu kae biru sih.
1: Iya.
0: Iya. Apa mawar jantungan ya? Apa
1: ya, orang anu lo mawar jantungan lah.
0: Lah wong anu mawar jantungan kan jantungnya kaget terus biru.
1: Oke, salam-salam ya ke pamah nilap dukung siang mah nyaman dengan kumpul apa mah. Jadi saya selalu ya mah
0: Kukung
1: Dimas, Mbak El, terus Kang Ali,
0: Ali,
1: Mama Cantika, Pak Haji Cibarang, Pak Jumedi, Kang Kuswo, Kang Cukra Entone,
0: okay.
1: Oh Mama Pri, Mama Rizky, Mama okay. Erine,
0: okay.
1: Ya terus bu Mama Oni,
0: okay.
1: Terus sama Eno,
0: Mama Eno,
1: terus ke kapian bela ya, ucapannya okay. Ya ke kokong kangkung bangi,
0: okay.
1: Sing ora bisa mabur ya.
0: Iya, soalnya wetenge kegeden.
1: Orang disayang.
0: Terus setengah gede, pokoknya gede, tadi kopian gede, tadi orang saya pe orang bisa mabur.
1: Orang dicewiwi, tadi orang bisa mabur.
0: Iya, jenenge tak kumbang, tapi orang anak cewiwi nih.
1: Iya. Orang anak cewiwi nih, tadi orang bisa mabur.
0: Tadi orang bisa mabur.
1: Ya sugeng siang itu yo.
0: Oke.
1: Sugeng siang, sugeng bisa ngatakan tekian, bisa selalu lanjut terus rezeki nih.
0: Oke.
1: Aku Mbak Tiwi juga ngeitugas, sehat selalu ke keluarga.
0: Amin.
1: Kecilnya semoga lancar, berkah barokah ya Mbak.
0: Amin, limpa. Amin, amin.
1: Dan bisa mangkat yang Mekah Mbak.
0: Amin, terima kasih Mbak Yara doanipun.
1: Oke. Assalamualaikum. Cukup
0: ngeitugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ayu Yara, sehingga nana menganti. Semoga sehat selalu, panjang umur. Iya. Berkah barokah, rezekinya lancar, luncur. Kayak gue lah ya. Iya. Iya kayak gue. Nyeluk lagu yang ini. Mawar keracunan. Mujarku keracunan apa. Kayak gue ya. Iya kok. Barang anu kayak gue. Miki gue harap ngomong apa. Miki nyong harap ngomong. Nah sedulur-sedulur kabe gue ya Lik. Kayak ake banget berita. Anu apa jenengane tubrukan. Kecelakaan apa segala macem. Kayak gue ya. Lagi anu liliknya padang. Ngarepa dampak motor. Singati-ngati Lik. Iya kok, wingi sore bangetan ke ya, nang jalan Esparman juga ana kecelakaan. Iya, tapi ki nang berita wis meluncur apa ya, wis ana apa durung ya? Iya, urung ana rilise apa ya, tak kualatine. Tapi ki pancen anu mau mengi kan nyong nang rumah sakit umum RSUD. Iya, ponakane nyong. Iki, kene ngarepane nang Basarnas, ki ge pancen anu mobil sing jujukna anu mobil Basarnas. Iya. Ke anu apa jenengane lik nang ngarepan ana Basarnas kaya gue mari nyong ya. Anu apa sih ujarku ana sing kerem apa ya kaya gue biasanya kan ngarep Basarnas nulungi wong kerem ya lik. Iya kalingane miki Vita esuk-esuk ngomong kaya mau mengi anak kecelakaan. Iya ditulungi sing nulungi Basarnas. Oh iya kaya mau mengi berarti ponakane nyong sing keru nang ngarep rumah sakit ya. Iya mau mengi jarane kaya anu wong wedon nganggo helm-helme tapi mandan udah. Iya, kue tengkurep nang jalan Esparman kecelakaan ya, lik. Ketika nanti melara-melara jan. Mulane lik sing pada ngati-ngati kayak gue ya. Iya, semenane kayaknya ya. Anu kecelakaan nang jalan MT Haryono ku dolanan mbok liwat nyumbun dina lewat kono. Iya, esok awan wengi sore arepan anu siaran saura barang nyong lewat kono lik. Iya, pancen truk kaya truk kakek nemen kayak gue pada mbok liwat kono pancen truk kayak gue ya. Terus mbasa apa jenengane mobil sing gede-gede banget kayak lah ya. Cokane lewat kono. Iya, nyong mulane anggaran wong ana nyong anu bebenyalip-nyalip kayak gue nyong disalip ora papangan kayak gue ya. Tapi nyong penyalip-nyalip kayak gue wedi suara ya lik ya. Walaupun nyong wis ngerti ya mendina lewat kono ngerti anu ibaratnya ngendi sing bisa ngonyalip kayak gue bang sebelah ngendi kayak gue tapi ini tetep dibae lik kanger nyalip-nyalip kayak gue ya sing pada ngati-ngati nganggo helm. Oh iya gue jarene pagalan sing kecelakaan wingi gawa anak gue jarene bobi kayak anaknya be anu menculat adu kayak gue ya gue mbok perhatine anu mbok lik, jaman ini harus simpan dan ngawani anak kayak gue aja gerusa-gerusu, aja geretuk-geretuk alon-alon baik ewa dene dewek kadang kan kising ora salah, kising salah lah sing salah ngendi, sing salah ngendi yang ger dewek ngati-ngati ya insya Allah kayak gue ya lik ya. Iya, aja pada anu-anu yang gerenang dalam bismillahirrahmanirrahim kayak gue ya helman, ya alon-alon asal kelakon barang ya lik, iya sing pada ngati-ngati ti kadang dewek ngati-ngati pe kanane sing ora ngati-ngati tapi anggar dewek ngati-ngati kan dadi terhindar ya lik ya.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
9: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
8: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
9: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di Bandara Kedatangan.
8: Waduh, ribet nggak daftarnya?
9: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
8: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
9: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang ngaku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
8: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
10: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenah.
1: Tembang gending kelangenan, iya, menemani warga bercahaya kae sing lagi pada istirahat, sing lagi ana nang warung bakso ya, iya, sing lagi ana nang ngendi maning, oke, warga bercahaya, nggo para nelayan yang sing pada semangat kae kowe arep pada melaut anu ndeleng informasi dari BMKG, iya, ombaknya lagi dhuwur apa nang mbangendi, anginnya lagi bertiup dari arah mana ke mana, ayo kowe ya, iya, anginnya lagi gede apa ora kae kowe lah ya, moga sehat, iya, jumlah tangkapan ya semoga gede. Nah kaya gue, ketersediaan solar subsidi untuk nelayan di wilayah Cilacap dan sekitarnya alhamdulillah niki dipastikan aman kaya gue ya Lik. Iya, penyaluran BBM subsidi untuk nelayan kecil juga berjalan normal tanpa kendala. Lah niki disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah, Pak Topik ya, yang mengatakan stok solar subsidi di wilayah Jawa Tengah DIY saat ini dalam kondisi aman. Stok solar subsidi ya, oke, mencapai 14,4 kali lipat dari konsumsi normal biasanya. Sementara khusus di wilayah Cilacap, stok solar subsidi di SPBU berada di level sekitar 2 kali lipat konsumsi harian. Nah, jadi kayak kan mulai supply rutin berkala hingga sehingga kebutuhan masyarakat termasuk nelayan gue tetap terpenuhi kayak gue ya. Iya, pada sing anu apa anggar BBM aman kayak kan dadi tenang. Iya, arepan embrot, arepan anu apa jenenge oleh tiba kayak gue ya, para nelayan di Cilacap ya dadine tenang kayak gue. Iya, aman sih. Ih, Mama Rizky telpon. Mama Rizky, halo, kok situ dalam Mama tak PJT. Halo Mama Rizky. Ma? Dudut. Mama Rizky. Iya, kita harus melebu jane tapi dudut ya. Iya, apa tak anu close disit mengko Mama Rizky. Iya, close terus mengko Mama Rizky telepon maning kayak gue apa. Iya, komik wis tak angkat tapi dudut. Dudut, dudut ya gue.

Iya kok, kayak Mama Rizky singa nang petarangan, metu, aja nang jerobai metu Mama. Iya, mbok bosen kayak gue. Iya kok, kayak Mama Rizky, ayo telepon maning, halo Mama. Halo. Kayak tutut maning. Iya kok, kepriwe ya, HP-ne teleponnya Mama Rizky, kayaknya kurang percaya tutut, tekan kanane ke. Apa ana sing konser apa anu kepriwe Bu? Iya. Tak angkat ki wis tak angkat ma. Ge. Mama Rizky no no answer maning ya. Apa anu HP-ne kepriwe ya? Heeh, mikir wis tak angkat lo Mama ya. HP teleponnya wis tak angkat, dhuwur banget tapi kena tata tutut kayak gue. Ke mikir likali jere merantau nang endi mikir ya? Iya mikir kok diceritani nang likali. Lagi streaming ke kerja nang Jakarta. Oh iya, ke likali lagi nang Jakarta. Mbak Maman lo, kau ingin tahu Mbak Maman ki di jurnal apa ya wi? Kok, jangan kembang rawe wi. Oh iya, sekedap mbah. Tak olati kembangnya, ki ngulat kembang rawe sih nang endi ya? Kembang lambe anak, kembang kilaras, kembang rindu, kembang rawe tak olati nih mbah, kembang probolinggo. Kosit sedalam mbah. Kembang rawe nih nang endi, ke? Terus melu gabung nang tegian ya wi. Salam enggo kapiane baeng, goceng tiwine sugeng makaryong, ke? Matur kesuwun, Mbak Maman. Sehat-sehat selalu Mbak Maman. Terus Pak Amin Maskur kepriwe kabare? Mbak Ayu Kajol Toti Ardi, Pak Hadi Aji Barang kayak Bunda Wastuti, Mbak Kartim singan nang Adipala sehat Mbak Kartim ya. Babe Sukar, terus Bos Kirno kayak singan nang Jeruk Legi. Kang Juki barang sing winginane semenane mantu. Iya, semoga sehat selalu ya Kang Juki. Kae, sinyale langka Mbak Tiwi. Oh alah, sinyale langka Mama Rizky. Iya kon, telepon nang kana anu ornane sinyal apalagi mati lampu apa ora Mama Rizky? Apa sih agar sinyale ilang lho yo dikuleti gue ya. Pasang pengumuman sinyale ilang nang endi sing nemukna sapa kayak gue ya. Iya ya ke kembang rame. Oh, kembang ramene teng acara dobokan, Mbah. Iya, tapi jajal mengkotak gelundung nane ya. Ngono di request ke nang anu Mbah Maman kembang ramene. Iya. Terus berikutnya sapa maning kayak sing melu bergabung ya. Mbak Martiani, kae requestane lagune wis miki ya Kang Dimas Mbas barang. Iya. Kenang apa ki Kang Dimas? Apa sing dirasa? Nah iya wi, wis antrian kait mau mbok ketilep kok, ketindian. Iya, miki be ketindian ngene sapa kae kelalen sokane pleng kayak gue lek dim ya. Karena wis tua ya. Iya kok tidak bisa membohongi usia karena tidak bisa berbohong kayak gue anggaran sokane pleng ilang kayak gue kemutan-kemutan aku ngerti we amani ngene gue kemutan. Iya Kang Tim kayak gue embokan ya. Iya, Bu Mustolinga, Bunda Atin. Mbak Wi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Atin, kabarnya sehat alhamdulillah. Sekare kusumaning ati. Miki wis apa durung ya? Li kusumaning ati sampun. Nggih, Mbak, matur kesuwun. Sampun dados ayah. Oh, anu, nggih ayah. Nggih ayah matur kesuwun sampun dados ayah terbaik kagem keluarga. Matur kesuwun Mbak Wi, Bunda Ayurin yang ada di Triti. Iya Bunda Atin. Kayak gue ya, angger pasangan kayak gue saling memberikan pujian dan terima kasih kok pasangannya tercinta kayak gue kayak nganu bahagia banget ya Lik. Iya kok Lik dim ge Lik tiru kayak gue Lik dim. Kowe wi, oh iya ya, ya cakra baik kok wi, iya kok kayak Tom and Jerry yang gara-gara pasangan, iya kena cokannya ada singe gue Lik, iya kerapeng, kok ngar aduan-aduan, papane kerja gak dikoleti baik, adalah-adalah diteleponi, Papa yang ngerana papane kerapai kok perintah baik kayak gue, iya iya kayak gue ya Lik ya cokannya ya, kayak kayak bundatin bok, jangan mesra banget ya. Ayo niki takwai paringi nggo Mbah Maman niki sekare monggo kembang rawe niki Mbah.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya anggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya. paling pas untuk Cilacap.

Lili kayaknya sing ngana nang kana Cilacap Timur, Cilacap Barat, kepriwe lek, kabare lek. Iya, apa sih kiwis anu ngawi sana sing dirasa apa durung? Iya, kemaro kayak gue banyune masih lancar apa lancar jaya apa wis mandan-mandan garing apa wis kesaten apa kepriwe lek? Iya, kondisine nang kana, bisa diinfo-info ya. Semoga ya anu aman kayak gue mbok apa kepriwe lik. Iya ke pemerintah menyiapkan pompa dan irigasi untuk menghadapi kemarau ya sing ana nang Cilacap kayak gue mbok. Iya ke khususnya perairan-perairan sing biasanya tadi hujan kayak gue. Iya dadi anggar ora ana udan kok bingung wi arepan banyune kepriwe. Lah iya kayak gue lik. Ke dadi ana solusi ye ya Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mulai menyiapkan langkah antisipasi si menghadapi musim kemarau tahun 2006 likur kayak gue yang diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Aduh gue mbok lik. Iya, mulanya kayak Kepala Dinas Pertanian Cilacap Pak Sigit, iya pun ngendikan sejumlah upaya sudah dilakukan untuk menjaga ketersediaan air wi bagi lahan pertanian agar produktif. Iya, parine tetap produktif, sawahe kayak gue tetap terjaga kayak gue ya. Jadi sumber-sumber air, iya baik melalui pompanisasi, pembangunan irigasi maupun pipanisasi kayak gue lah ya. Wis dis anu apa jenengane? Apa wis disiap-siap nah kayak gue lah. Program pompanisasi saat ini sudah mulai dilaksanakan di sejumlah wilayah ya. Dari bantuan pengadaan pompa air untuk petani juga banyak didukung melalui anggaran pemerintah pusat. Kayak gue ya lik, iya anggarannya APBN untuk pengadaan pompa air bagi petani. Tapi dari kalau pompanisasi banyak dari APBN lah, nek pompa gue tekan APBD kayak gue lah ya lik ya, alhamdulillah kayak gue ya. Iya dijelaskan juga meski prediksi musim kemarau di Cilacap tahun ini masuk kategori sedang, langkah antisipasi tetap dilakukan sejak dini kayak gue, bukan anu gue ya. Jadi kayak wis nek wis diantisipasi kan wis ayem kayak gue, para petani juga ayem kayak gue ya, lilik kayak pada gue mbak sing pada tuwe sawang kayak gue lah ya. Menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung program swasembada beras nasional gue. Iya, moga ngesuk anu panene anu melimpah ruah kayak gue lah ya. Tandurannya pada subur, ijo royo-royo, terus parine pada dengkluk, kayak gue dengkluk anu kayak amun tiung kayak gue sini anu gendut-gendut apa ya, lemu-lemu alah jan gendut-gendut. Ada lagunya tuh liya parine lemu-lemu kayak gue. Iya lagunya Pak Amin Maskur kie kok ya sing anu yo pro konco kayak gue. Apa kabar ya li anu Pak Amin?

0: makmur kayak. Kalau saya nyanyi wi, ya berdepok-berdepok banget kok. Iya masa lagunya ya kue. Jangan kena ya mau kan sing lagunya kayak kue lah. Meski nenyong ora apal tapi lagunya nasing kayak kue. Parine lemu-lemu mbok judulnya ta apa mbu ya. Anu iya pengennya tani-tani ini kayak kue lah. Ngonku banyak sih lancar mbak wi. Kayak kurbanya sumurnya kuning. Ya pada pengennya mama kenyong. Pada baik. Iya nek minum Mbak Kartim ta mbu. Dipala kayak ngaman ya Mbak Kartim. Jajal takonin Mbak Kartim kayak. Halo Mbak Kartim. Mbak Kartim halo. Mbak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Kartim.
1: Alhamdulillah diberi kabar
0: selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak.
1: Sugeng siang, sugeng berangkat malih. Kayak Mbak Kartim memantar sani radio Cilacap Bercahaya gelombang 94.3 meter MHz dengan timbul perasaan nonton calon apa ya?
0: Calon MT Haryono Mbak, ampun calak-calak radio Mbak
1: Cilacap Bercahaya.
0: Oke.
1: Jadi pada gitu-gitu salam.
0: Monggo Mbak Kartim.
1: Sepeda ke Kumbang Asmara. Pak Baijin. Pak Kusung. Pak Kusung. Pak Kani. Kau telah dibarangi. Pak Jumadi. Jumadi Dol. Kau telah dibarangi. Pak Baijin. Kau telah dibarangi. Kagem Mas Widi.
0: Nggih Mbak Kartim ampun carok-carok radio, Mbak.
1: Kepripun? Kepripun?
0: Nggih. Mbak?
1: Nggih.
0: Mbak. Lah niki Mbak Kartim nyun sewu. Nging-nging banget niki Mbak Kartim. Nggih kok. Mbak Kartim nggih nyun sewu niki. Anu, ngigu banget lah ya, anu carek banget kali radio Mbak Kartim suantenipun. Angge mangke anu nopo requestan lagune kali salam-salame pokoknya nggo sedanten mawon kados niku lah nggih Mbak. Oh, TV juga niki badekan kukudan kok, nggih, tapi suarane mikir anu suarane anu dadi mikrofonnya TV nging, ego banget, lara banget nang telinga kok ya liliknya pada ngertel pun aja carak-carak radio lik iyu dadi nging kayak gue babe sukar TV ini pada kuku dan niki angge matur kesewun kayak bumus telinga mangkuripan manen kesem kamar apa ya wing makanya tak laporakan nge bumus telinga maka tak laporakan makanya maning pak teknisi ya matur kesewun ibu mustolinga Bumus Tolinga Darkam. Niki warga percaya TV kapirnya pamitan nggih. Matur kesun, mangke TV hadir lagi di jam 3 di program Topokan. Nggih, tetap stay di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap.
2: Kepenak ra kepenak darling mati urip barengan selawase.
3: Apa?
2: Piye to? Mesti ditangke.
3: Lah wong aku ya durung nyambut

0: lune kan aku iso ngentuk terus. Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Cahaya 94.3
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Georgi Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi

0: Kotor,
1: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
3: Emang bisa?
2: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
1: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
0: Kalian ini ya, ribet banget.
1: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dika, kayak gue, iya.
1: Iya. Sore-sore enake ngapa? Aku ingin
0: iya,
1: jalan.
0: Iya, sore-sore ya anggere wong sugih ya medang. Oh, ngejane iya, orang sugih ora wong apa ya kabeh-kabeh.
1: Ndak orang minum kok dehidrasi.
0: Iya, ya. Ya tapi kan medangnya beda, Dik.
1: Oh, mungkin yang membedakan minumannya.
0: Iya, minumannya kayak gue ya. Minuman larang siapa bae?
1: Minuman larang kowe ya ngerti wek tukune nang Mekah.
0: Oh iya kowe air zam-zam berarti ya. Iya kowe berarti termasuk kayak sing larang,
1: larang
0: ya. Iya. Anu, tapi anggar oleh-oleh ora berarti.
1: Gratis sih ya.
0: Gratis sih, tapi sing ngene oleh-oleh ya anu larang ya. Kowe berarti bae-bae pada ki dulure dhewek ya. Anu sing pada mangkat ya.
1: Mangkat,
0: pada ya. Mangkat apa durung sih?
1: Pada mangkat durung sih?
0: Iya ya. Heeh, kowe berarti wis prepare-prepare banget lah ya.
1: Apa wis nang kana ya?
0: Mungkin lah ya.
1: Jadi doa kenang ya, semoga didoakna. Sing lagi pada mungkin persiapan apa sing lagi pada kaji iku ya hajine menjadi hadri sing mabrur
0: iku ya mabur lah mabur
1: mabur ya, manyong.
0: Mabur ya.
1: Semoga dewek-dewek ya semoga segera bisa menyusul ke tanah suci. Amin.
0: Iya betul. Amin.
1: Topokan kena kue ya. Topokan sore-sore mau kayak kue ya.
0: Iya kayak kue lah. Iya topok kanan-kanane ya. Kayak nini-nini biasanya sing tukang topoki ya. Biasanya kak anu nih ege. Rika kemarin lagi nom kayak ngapa ya nih. Kayak gue ya biasanya nini-nini ya excited
1: terus
0: banget.
1: Terus jimaning nini sir lah.
0: Iya.
1: Kayak ada gorengan ege kan.
0: Iya nini sir lah. Nih kayak gorengannya siapa sih tiga waning ene. Kayak anu gorengan kait mau nana sing mangan.
1: Mangan itu kebangin ini boy.
0: Iya daripada engko anu orang mubajir kayak gue ya.
1: Iya. Cerita kayak anu. Sama jenengnya kaki sirtem iya, kan jadinya terus lagi mabur maring
0: iya
1: lagi kaji
0: iya mau gak kaji mbok iya kok wis titip oleh-oleh gue malah
1: titip tonga biasanya
0: biasanya bo, iya anak sing titip tonga anak sing titip oleh-oleh ya tonga kena anaknya nyong iya kaki siapa Miki?
1: Sirtem
0: oke tonga kena anaknya nyong men konuli jodoh CEO gue ya
1: iya.
0: Terus sing urung kerja mbak
1: sing urung kerja gitu nggak kena endang kerja ya kemen orang lebih dari
0: mundur terus sih tane ini misir siapa
1: misir lah
0: letak sampai tinjung ini lah titip dong apa men kon gua kaki siapa Miki orang kelala kaki sirtu mah ngeren itu kan hilang ingat
1: tak kota kon bayi mau kenyang kelala
0: kelalaan kau nak nari urut dicatat ti
1: iya,
0: dicatat baik anak kecil ini siapa ibu ya
1: di klip tadi si cium tak kocak na
0: nak anak Allah kalah nyong kek semoga ditongak na semoga amin kek kek ya si penting di sana catatannya Allah tuh lima tahu kayaknya
1: iya karena tidak mau poh kayak
0: gue kian dong akian lah Allah pengen sih ngalir yang catatannya iya
1: tolong dikabulna
0: iya dikabulna kanu
1: tengah-tengah nih nyong aku izin ini kerdopo kanto
0: iya
1: sore gue
0: iya anu wis nyong anu titipan kayak gue ya
1: biasanya mainan apa kegiatan nih soal yang Bali orang kerdopo kanto sore-sore gue
0: iya main kon pada dadi wong sukses kayak gue ya pancen kaki
1: kaki siapa jajal
0: kaki sirlah
1: sirtem karena ini sila sirlah
0: kaki sirtem kanan kanan ya tekan kanan kayak gue ya anu apa jenengane apa kagum ya ya
1: kagum banget,
0: banget apa orang ya
1: emang ya aku ya nang tanah suci tenang aku terbebaskan dari tetangga-tetangga itu
0: sih gak penting

0: Kayak nyong ora nama mesti nyong dirasani apa ora kayaknya.
1: Ora kan titip dong.
0: Oh iya iya. Ya kali ini nggih ditungokna men kon nyong bali mangkat selamat, bali selamat kayak gue ya udah. Tapi nyong jenenge udah selamat kayak nyong kaki
1: jenenge sirtem.
0: Aduh kakine karnine muka-muka tadi kaji mabrur.
1: Amin, amin, ya. Amin, amin. Pokoknya kabehane bae sing lagi pada beribadah Arab haji apa umroh kaya kowe lah ya.
0: Iya kok, aku bae iki maca nang nang ndi lah nang sosmed kayak gue ya. Nang sosmed ge apa jenenge anak mbah-mbah kayak gue ya.
1: Sing tapi jarene rata-rata lansia sing
0: iya,
1: mangkat.
0: Gue kena iya kok kayak gue kok.
1: Artewe karo kae bae lan esuk apa kaji apa sing cepet banget.
0: Tapi kan larang.
1: Iya, apa-apa. Karena duite.
0: Iya, iya. Ya kan dewe kan.
1: Jibu roda ya.
0: Iya, jibu roda.
1: Mbok sore-sore mulai kate lagi lewat iki mbok. Oh iya ki amin amin ki dicatet
0: iki
1: mbok.
0: Anu tekan ngendi mau anu pedagang apa lah kayak gue lah di iya menginspirasi banget.
1: Jadi intinya kape bae bisa ikhwal lah ya. Orang memandang apa ikhwal.
0: Iya.
1: Sebenarnya orang dua niat. Gelem nabung ikhwal mbok.
0: Iya. Anggar gelem nabung sehari.
1: Sehari sejuta. Mau cepet mangkat ya.
0: Iya. Kan jadi cepet ya. Makanya aja boros-boros lih nek bergajian ya. Makanya kayak dewek kayak gue anggar anu kan ya. Dicak kayak. Iya mangan wi, gue kan cokane makan nyok.
1: Kenapa gue?
0: Orang aja nyong diet, ya padahal lagi nampung ngarep mau mangkat kaji.
1: Iya, harap kaji iya, kok
0: ada ya. Cokan maksa-maksa nyong.
1: Maksa, jadi iya. Aja suunuh ya.
0: Angger kok gelem laktir.
1: Angger kok memang mau ngertoyan madang.
0: Iya, angger nangu makan wi sana sega. Kali nyeplok ndok apa-apa kayak gue.
1: Pentingnya?
0: Iya, pentingan ndok kayak gembok. Ndok, sosis, kayak gitu. Terus gak jadi maning semua. Panting gue itu ya.
1: Nek malas sendinya rames ya gue ya.
0: Ya gue
1: padahal gue rumah sakit ndok tok ya.
0: Iya, mbok males soalnya gue. Terus apa jenisnya ndok, sosis.
1: Ya kan anak mie instan dulu ya gue.
0: Lah, bebe gue. Mbok, iya mbok lulutin. Ya orang maksudnya. Kenano kadangan sokane mbok. Ngirit iku ya. Anggeranu kenanu arepan go apa jenengane? Makat kaji iku ya. Mulane angger reka kepengin makat kaji, angger motor-motoran ku sing ngati-ngati.
1: Jane jenenge utuh ngirit iku ya, tapi berkomitmen untuk mencapai tujuan iku. Angger ngirit kayung-kayunge kan konotasine negatif iku mbok.
0: Iya, pancen ya.
1: Aja terlalu ngirit lah iku ya. Maksudnya jangan terlalu medit iku mbok.
0: Jangan terlalu medit, jangan terlalu ngirit kayak gue ya.
1: Tapi diganti bahasannya ya mungkin fokus dan berkomitmen nih gue.
0: Iya, fokus dan berkomitmen untuk mencapai tujuan.
1: Tujuan yang nyata.
0: Iya. Waduh. Kadang kan dewek duwe apa jenengane planning apa ya? Umur pira kudu duwe apa kayak gue. Iya.
1: Kayak contohnya.
0: Berarti misal umur 25 tahun menikah.
1: Kayaknya kok. Kayak menikah kayak rencananya sih umur 25 ya. Ya berarti wis lewat. Ya
0: wis lewat mulane kayak wis dicentang urus susah kayak gue. Ya wis ora sida kayak itu kan hanya rencana.
1: Rencana.
0: Iya, tapi sekarang kok ora bisa ya wis
1: kayak gue. Tuhan yang berkehendak ya,
0: Mbak. Iya. Nang kok kayak dewek ke rencana mani. 45 munga kaji kayak gue. Yang kok perkara kok 45 ini 9 derang ya ora apa-apa. Katanya kan sana
1: 45 bulan lagi nah, kan orang ngerti ya, ini ya, mbok berarti tahun esok apa esok yang mana.
0: Iya kayak gue kan ora apa-apa ya.
1: Iya
0: nek arep munggah kaji mulane munggah kaji nang usia 45. Sedurung usia 45 kue aja cukang anu apakah dadi pembalap kok kan apa kok malah dadi risa munggah kaji ya mbok.
1: Ya intinya apa-apa yang ngati-ngati.
0: Ngati-ngati iya guys melagi akeh mbok liwat tril sepur kudu tingak tingu
1: ya. Wingi mandan akeh iku ya.
0: Mandan akeh mbok. kejadian anu
1: sinang pekasi
0: sinang iya
1: sinang kene juga ana
0: sinang kene ana sing wingi ketemu kur meridil apa neto iya, kan anggota tubuh ana ya iya
1: anu kanan-kanan anu saja apa anu emang ora krungu ya
0: ora krungu ya mungkin kayane, ya iya. Kayo anu ngelamun
1: keslirip,
0: apa
1: ya.
0: Iya ya kok selirep apa anu kenang apa blendreng bae gitu ya sepur padale ni ya anak Nino nih kayak apa
1: sih? Dan dilalai pas lagi sepi, anu tewekan.
0: Aku ini. Kau jam pira liwate sih, dan yang ana orna nawong ya.
1: Dong kaya sih turungnya juga ana sing ibu, sing numpak mobil, mbok.
0: Sing numpak mobil.
1: Subuh-subuh, untungnya selamat.
0: Lah kue ya, mbok. Kue masih dilindungi
1: oleh malaikat.
0: Iya, ya. Nah, kue angger ora apa bahaya banget. Pokoknya angger nang dalan, tingak tingu.
1: Dong lah intinya. Intinya kan bentuk berdoa kan untuk tetap menjaga fokus, main sadar ya gitu. Kadang kita suka ngelamun, apa namanya lagi ya kayak pikiran lagi kayak masalah mending nang maisit baik.
0: Iya.
1: Gue apa ngecekane gue.
0: Angger lewati gili-gili sing kaya kayak kayak MT Haryono ki. Oh, ramene, mbok nek nyorem nyebrang maring ana bisa nganti pirang menit dal nang kono 10 menit kaya ngana ya. Iya sing tekan kana lurus 12 blondrong bae ora mandek-mandek ya kayak sepur ya kayak anu kae sepur or,
1: jam-jam mangkat kerja nek ora balik kerja karo istirahat kerja,
0: iya ora sa ki anger tekan ki radio berjaya menggok maring arah kanan angel lepor arah kiri sih sejalur ya
1: bisa kan nitir tuh kanan ya kebo
0: iya.
1: Tuh kanannya nganti Pertamina
0: iya tuh kanannya nganti antu banget maring
1: ana
0: lah iya angel banget melandrangnya anger nyebrangnya kayak angel banget kok ya anger orang di seberang-seberang nah mulanya sih ki nang sekolah-sekolah kantor-kantor kan tuh nyebrangnya
1: iya ujarku pok polisi iya. Ya lengannya na
0: Pak Satam
1: Ibu tembe masih nang Cilacap.
0: Iya.
1: Urung nang
0: kota
1: Jogja.
0: Iya. Iya, nang Jogja
1: yang ngelak. Pati gembruyek ya. Nek ora dadi pembalap ora bisa, ora tekan-tekan.
0: Tapi dadi pembalap ya bahaya ya.
1: Iya.
0: Angger sing duwe kemampuan kayak Valentino Rossi angger ora.
1: Terpaksa kena. Nek ora ora tekan-tekan. Dikelaksoni malah anger kelambatan anger nang kene
0: kepanteran
1: dikelaksoni ya mbok kanang kanang dhewe kelambatan
0: sing dikelakson ya iya kejan pada bahaya banget ah wingi anak kejadian laka lantas ya Lik
1: Andi.
0: Lah gue sing
1: wingi
0: mikitok critani gue sing ditolong nang
1: papak sana.
0: Wingi maning ana mbok sing meninggal dunia ya. Papak. Iya, nganggo sepeda listrik. Ya mbok. Terus ganune maning ya ana maning sing bapak-bapak karo sepeda listrik gue pada bae sing nang kana ana kecelakaan nang Kesugihan.
1: Oh iya.
0: Iya, nang dalan kana lah pokoknya sing anu apa? Fakultasmu.
1: Oh iya iya.
0: Unuga,
1: iya.
0: Lurus lempeng lah nakannya juga anak. Iya barengan. Ya ora sepeda biasa kayak pokoknya kecelakaan nang kono ya. Terus ane maning anak wingi mobil nyemplung sawah bareng.
1: Ya, kenapa gue?
0: Ya orang ngerti. Aduh Jan ya, Jannya kan cerita sedih kenang apa guyu ya. Kau bareng aja malu guyu.
1: Hah? Tahu pernah merukai kue?
0: Pernah merukai kue, tapi itu bukan hanya cerita.
1: Bukan cerita,
0: dongeng saja temenanan.
1: Lagi numpak motor, terus dilewati nang apa cenderungnya? Mobil box.
0: Iya.
1: Sejiji kok ngelayang.
0: Ngelayang.
1: Kenapa?
0: Lah gue malah nyemplung sawah kok mobilnya.
1: Untung kan orang ngelayangnya udah pas.
0: Iya kok.
1: Pas tamburinnya pas lagi ngelewati mbok. Nah korea kesaut.
0: Untung sawah mbok kan kayaknya gembur ya.
1: Iya.
0: Batinnya kayak anu.
1: Anam.
0: Anam but-butnya iya, kayak gila ya nyemplung lah anggere utuh sawah ya anggere kali kepriwe apa lah melepuk maring ngisor ya bahaya banget ya
1: iya
0: bahaya harus pada salip-salipan dik lah ngomong lah domen yang kancan ibu cukup jenisnya salip aja salip-salipan
1: ngomong lah ya iya mau berpindah
0: iya kok oke yuk tak nih lagu maning apa
1: iya
0: iya, poset angkatan sing bawa ya uli.
1: Siapa
0: gitu? 0811260543 ya.
1: Anas gabung.
0: Iya.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
5: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
12: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
14: Topokan Bercahaya.

0: Yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Gena kayak dik,
0: apa kok
1: nonton apora nang Nusa Indah?
0: Apa sih?
1: Nang RW Bolu, tari tanam padi hingga magisnya wayang tonggong ya. Tonggong? Iya kok, oke. Nyong bener-bener ngerti wayang tonggong kayak apa ya dik? Jadi nang desa Dusun Nusa Indah mengantiki ya karena kesugihan
0: iya.
1: Anu riuh pokoknya akeh sing nonton kayak gue ya dina minggu wingi tanggal 10 mbok
0: iya minggu ini
1: iya. Warga tumpah ruah merayakan memetri bumi
0: iya.
1: Tradisi leluhur ya
0: orang nonton tapi jarene rame pol
1: iya nang desa pokoknya ngarana tontonan rame nyong pengen anak tontonan ndelok nang kana pe seneng ya
0: iya seneng iya.
1: Penonton nih nonton wong iya nonton sing nonton
0: karena saking
1: karo toko jajan
0: sepenting jajan
1: iya berwarok terus bali ditakoni nang mama nek miki ceritane anu apa
0: ya anu kae apa rame ya ibu
1: ketutupan mah bukan yang cendek
0: ya iya anu ketutupan atau apa ya kenana cilok enak kok nang kana
1: iya ketutupan dadi nyong nonton bakul cilok kae gue iya gue dadi gue tradisi leluhur
0: betul
1: dikemas apik dengan simbol syukur sekaligus edukasi pelestarian alam bagi generasi muda
0: sing terdekat kan Arwingi kan ana memetri
1: iya.
0: Karena sedekah bumi
1: iya.
0: Juga ana nang esok terdekat festival nelayan
1: sedekah laut
0: iya. Bulan Juli nek ora salah
1: iya. Gue ya kok arep rencana nonton nembak perahu apa
0: iya tahun wingi nyong melu nok
1: melu ya iya. Enak banget apa gue bayar apa ora
0: gratis
1: ana sing gratis sih maning apa ora
0: anar melu pak
1: tapi ini yang siaran apa orang?
0: Tapi ini nge-spot mah dan nge-spot tuh di gini loh
1: set,
0: gue yang ngerti dur banget om pake
1: iya tapi ya orang apa-apa ngeri
0: alhamdulillah aman
1: bok iya.
0: Mau bocil-bocil pada renang
1: bocil-bocil pada renang gue mau kesuruduk apa lah pora
0: orang kan bisa nana jajanan apa gitu kan
1: sing dipalang-palangnya terus ditekepin yang bocil-bocil
0: enak duit bangsane barang-barang
1: iya duitnya piranan gue
0: akeh lampokan
1: anak sing seket ewan
0: kayaknya anak lo
1: 1 sewan anak
0: anak kerincing pok langsung blebek
1: kerincing blebek kalau sati gue lagian kerincing sewan bok nek sing kertas-kertas kesini saya ketemu kalau sing 1 sewan nek kembambang gue ya lumangian
0: bok
1: kenang gue tipe
0: jajannya juga iya
1: tipe terus disetrika kan balik maning-main ya kenang apa sih anggar harapan di kendang nah gue kudunya di laminating tisit omongi dik ngesuk dik ya tadi orang teles deh kalau orang gak takannya trika maning ini mbok sowek kok
0: eman-eman ya
1: eman-eman iya tidak boleh membuang-buang duit ya lik ngesuk para nelayannya ngomongin lah gue karena orang ngesuk ngelarung duit
0: tadi gue enak orang-orang tengah-tengah laut pake banget kapal-kapal pada tengah biasanya maling buri apa jadang ini Nusa Kambangan juga
1: iya nangkono kan anak pulau jenis pulau apa sih ngeloruan kayak pulau kayak pulau kembar lah ceritanya ya anak pulau gue jenis pulau apa gue tempat hidup tempat tumbuhnya bunga wijaya kusuma. Nah nangkono ya gue bunga wijaya kusuma gue tumbuhnya di kerang apa jenisnya nih
0: terumbu karang
1: nang gue pokoknya apa sih lah sing atas kayak lah ya karang kayak gue ya
0: karang bolong
1: iya bener gue karang bolong ya
0: oh bener
1: apa sih jenengan
0: karang kandri
1: udah ngar karang kandri kan nang kanang enen ini nek
0: ngar karang taruna
1: nang karang taruna enen lilike tadi nek kanangnya beda-beda ngar karangan
0: Parhan nang teke kaya Yune.
1: Iya, mbok kaya Yune seneng nang karangan. Oke, pamit apa yulah?
0: Pamit ya.
1: Iya, arep
0: niliki apa? Nini sir.
1: Ayo ngarep merawangi packing yo.
0: Heeh, iya.
1: Iya, mbok.
0: Kaki siapa
1: iki ya?
0: Sirtem.
1: Kaki sirtem iki konten iki. Kakene wis terbang maringana ke priwe.
0: Iya, mbok, mbok kangen ya. Iya. Kok sampe suwe, mbok.
1: Maka kini kangen ya, kok kita kerewangi iki Mas Soraya.
0: Iya wis.
1: Idek pamitan.
0: Iya Radika pamit.
1: Pamit. Percaya FM paling pas untuk Cilacap.
0: Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
8: Aduh jangan, utang kulara banget kok. Arep ngene nini rojin jaluk dipijet malah.
9: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget kok, seneng.
9: Lah kepriwe?
8: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
9: Mulane rajin minum gulti.
8: Apa kuwe?
9: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwe.
8: Oh, kaya kuwe ya.
9: Iya, nye. Dinum, dinum.
8: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang

Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Menteri PU, cek sekolah rakyat Cilacap, pastikan pembangunan optimal. Hadapi kemarau 2026, Dinas Pertanian Cilacap gencarkan program pompanisasi dan irigasi.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling best untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan teknis hingga percepatan konstruksi berjalan optimal di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, Dodi menyoroti pentingnya penanganan drainase dan pengendalian aliran air di area proyek. Menurutnya, stabilitas kawasan pembangunan harus dijaga agar pekerjaan konstruksi tidak terganggu. Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap diketahui berada di kawasan dengan tingkat kejenuhan air tanah cukup tinggi, terutama saat hujan. Selain itu, terdapat limpasan air atau outflow dari sistem drainase dua balai pembibitan di sekitar lokasi, yaitu Balai Pembibitan Ikan dan Balai Pembibitan Pertanian. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan atau BPBPK Jawa Tengah sekaligus Koordinator Satgas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Jawa Tengah, Nanda Lasro Elizabeth Sirait mengatakan, aliran air tersebut sempat mempengaruhi area pekerjaan konstruksi. Namun dikatakan hal itu telah dikoordinasikan dengan Balai Pembibitan serta pemerintah daerah untuk memastikan aliran air dapat dialihkan ke saluran di depan lokasi proyek tanpa mengganggu irigasi yang ada. Untuk mendukung percepatan pekerjaan, Balai Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan atau BTB GPL merekomendasikan pembangunan subdrain sepanjang 100 meter guna membantu pelepasan air dari lapisan tanah di area pembangunan. Sementara itu, Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan Kuswara menjelaskan, penanganan drainase dilakukan melalui pembangunan saluran sementara berupa pekerjaan galian yang sejajar dengan area proyek. Di sisi utara lokasi, juga akan dipasang saluran U-ditch yang diarahkan menuju sisi barat area proyek. Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin ini, Kementerian PU menyebut pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap terus dipercepat melalui pekerjaan konstruksi paralel dan penanganan teknis di lapangan agar penyelesaiannya sesuai target.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuono memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Lantas, Kasat Binmas, serta pelantikan Kapolsek Cimanggu di lapangan Apel Polresta Cilacap pada Senin 11 Mei 2026 pagi. Dalam mutasi tersebut, Kompol Arpan, yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polresta Cilacap, mendapat promosi jabatan sebagai Kaur Pulahin Fodok, Subit PID Budimas Polda Jawa Tengah. Posisi Kasat Lantas kemudian diserah terimakan kepada AKP David Raditya Yudhistira yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas Polresta Cilacap. Sementara itu, jabatan Kasat Binmas kini diemban AKP Mutfi Is Effendi yang sebelumnya menjabat Kapolsek Wangon. Sedangkan jabatan Kapolsek Cimanggu dipercayakan kepada Ibtu Heru Widi Harsono yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Samapta Polsek Dayaluhur Polresta Cilacap. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polresta Cilacap. Kontribusi yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Upacara sertijab tersebut diikuti para pejabat utama, Kapolsek Jajaran, seluruh personel ASN Polresta Cilacap, serta ketua dan pengurus Bayangkari PC Kota Cilacap. Dengan pergantian jabatan tersebut, Polresta Cilacap diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan ketersediaan dan distribusi solar subsidi bagi nelayan kecil di Cilacap dan sekitarnya dalam kondisi aman. Area Manager Communication Relations and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan mengatakan, stok solar subsidi di wilayah regional Jawa Bagian Tengah saat ini mencapai dua kali lipat dari konsumsi normal harian. Khusus di wilayah Cilacap, stok solar subsidi di SPBU mencapai dua kali lipat dari konsumsi normal harian dan terus dijaga melalui suplai rutin. Demikian disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 Mei 2026. Ia menjelaskan, nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 30 groston atau GT masih dapat memperoleh solar subsidi sesuai ketentuan pemerintah. Nelayan tersebut harus memiliki dokumen kapal atau PAS nelayan yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP setempat. Menurut Taufik, penyaluran solar subsidi dilakukan melalui sejumlah SPBU nelayan dan SPBU reguler di wilayah Cilacap. Beberapa titik penyaluran diantaranya SPBU nelayan 48.532.01 Sentolo Kawat, SPBUN 48.532.02, dan 48.532.03 di Kelurahan Tegal Kamulian, serta SPBUN 48.532.04 KUD Minosaroyo. Sementara itu, nelayan yang berada jauh dari SPBU nelayan tetap dapat membeli solar subsidi di SPBU reguler dengan melampirkan surat rekomendasi resmi dari DKP setempat. Adapun nelayan dengan kapal di bawah 30 GT berhak memperoleh BBM subsidi melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, baik menggunakan QR code subsidi tepat maupun surat rekomendasi dari DKP. Ia menambahkan, nelayan dengan kapal di atas 30 GT tidak lagi menggunakan BBM subsidi karena aktivitasnya masuk kategori industri perikanan skala besar. Pertamina juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying karena distribusi BBM subsidi berjalan normal. Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat termasuk sektor perikanan di wilayah pesisir.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
3: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
2: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
4: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Cilacap menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai gelaran adat dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian tradisi lokal sekaligus daya tarik wisata daerah. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap Budi Narimo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun kalender kegiatan atau calendar of events yang mencakup berbagai agenda olahraga maupun budaya di sepanjang tahun ini. Memasuki bulan Zulkaidah atau dalam tradisi Jawa dikenal sebagai bulan apit, Budi menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat desa dalam menyelenggarakan ritual adat sangat tinggi. Budi menyebut, terdapat beberapa agenda besar yang tersebar di berbagai lokasi di Cilacap. Seperti Desa Jetis, ada ritual adat budaya gunungan dan doa bersama. Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, terdapat arak-arakan budaya dan festival gunungan.
5: Masih banyak desa-desa yang tetap melaksanakan kegiatan sedekah bumi, selamatan bumi, memetri bumi. Bahkan anggaran yang disediakan cukup besar karena ada kegiatan desa ini sedekah bumi, ada penyembelihan hewan kerbau, kemudian ada hiburan wayang kulit, kemudian juga ada ruatan wayang kulit, untuk wayang ruatan itu juga ada. Dan masyarakat antusias, terbukti dengan mereka di beberapa desa itu bersuadaya untuk pembiayaan kegiatan selamatan bumi maupun memetir bumi ini. Dan juga masyarakat lokal sangat antusias untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa itu.
0: Selain sedekah bumi, agenda besar yang paling dinanti adalah Festival Nelayan atau Sedekah Laut. Budi menyebut bahwa acara ini direncanakan akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Tepatnya, pada bulan Suro dalam Penanggalan Jawa.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pemkab Cilacap melalui Dinas Pertanian mulai tancap gas menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Prediksi cuaca menunjukkan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ketersediaan air menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas pangan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widianto menegaskan bahwa langkah cepat perlu diambil agar produksi padi di wilayah Cilacap tidak terganggu. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengamankan pasokan air ke lahan-lahan pertanian milik warga. Untuk meminimalkan risiko gagal panen akibat kekeringan, Dinas Pertanian telah memetakan 3 langkah strategis, yaitu pompanisasi, pipanisasi, pembangunan irigasi. Program pompanisasi saat ini dilaporkan sudah mulai berjalan di sejumlah titik rawan kekeringan di Cilacap. Sigit menjelaskan bahwa pengadaan sarana mesin pompa ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagian besar bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang didukung pula oleh pendampingan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap kembali mengukuhkan taringnya di bidang literasi dan inovasi teknologi tingkat nasional. Dalam ajang bergengsi MIPA Road to Scientific atau MARS ke-13 yang diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, para pelajar asal Cilacap berhasil menyapu bersih berbagai penghargaan bergengsi termasuk gelar juara umum. LKTIN MARS ke-13 tahun ini diikuti oleh ratusan pelajar dan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Melalui persaingan ketat sejak tahap seleksi abstrak pada Januari lalu, 5 tim dari Cilacap, 4 tim dari SMA Negeri 2 Cilacap, dan 1 tim dari MAN 1 Cilacap berhasil menembus babak final yang diikuti oleh 15 finalis terbaik se-Indonesia. Prestasi puncak diraih oleh tim dari MAN 1 Cilacap beranggotakan Ramadhani, Kurniawan, dan Amanda. Mereka sukses memboyong medali emas. Inovasi mereka yang bertajuk Sugar atau Smart Ultrasound dan Glucose Analysis Reader berbasis IoT mencuri perhatian juri. Alat ini dirancang sebagai prototipe cerdas untuk memantau kadar gula pada minuman guna mencegah risiko diabetes mellitus sejak dini. Atas inovasi tersebut, SMA Negeri 2 Cilacap resmi dinobatkan menjadi sebagai juara umum MARS ke-13 setelah berhasil meraih medali terbanyak di kategori pelajar. Kepala SMA Negeri 2 Cilacap Joko Budi Santosa tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya saat menghadiri penyerahan hadiah di pendopo FMIPA UNY. Ia menyebut capaian ini adalah buah kerja keras siswa-siswinya. Meskipun sempat diwarnai dinamika kompetisi di mana salah satu tim dari SMA Negeri 2 Cilacap gagal berangkat karena kendala konfirmasi, semangat juang kontingen Cilacap tetap tak tergoyahkan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa potensi riset dan teknologi pelajar Kabupaten Cilacap mampu bersaing unggul di level nasional.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya.
6: Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Tiara Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah wadhi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan Muslim Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad Al-Farabi lahir pada 870 Masehi di Farab, sebuah kota di Turki Tengah. Al-Farabi adalah seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim dalam bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan puisi. Al-Farabi pernah tinggal di Baghdad selama 40 tahun untuk mempelajari bahasa Arab dan Yunani, kemudian mempelajari filsafat dan logika Aristoteles. Apabila Aristoteles dikenal sebagai guru pertama, maka Al-Farabi dijuluki sebagai guru kedua dan bapak logika Islam. Sepanjang hidupnya, Al-Farabi menulis lebih dari 100 buku berbahasa Arab dalam bidang filsafat, sains kedokteran, musik, dan lain-lain. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: Mutiara Hadis. An Abi Muhammadin Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidhi wan Nasa'i. Wa qala Tirmidhi hadithun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi An-Nasa'i. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, sahih.
1: Mutiara Hadis.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
1: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuman ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
2: Oke, bestie. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
1: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar email di bea cukai di bandara kedatangan.
2: Waduh, ribet nggak daftarnya?
1: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
2: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
1: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
2: Siap, bestie. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan emailmu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281.
4: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
12: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gendak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat wesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocahe, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti

0: Go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuen.
1: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
2: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling basduk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Senang sekali malam hari ini Arta bisa hadir kembali temani Anda di Melodi Memori di hari Selasa, tepatnya 12 Mei 2026 ya. Dan saya harap kabar baik juga selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Sampai jam 9 malam seperti biasa Arta di sini bakal hadirkan untuk kita-kita pop Indonesia lawas dan juga mancalawasnya. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request gitanya di 08112605443. Maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari perkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B -42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
2: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Bener-bener kalau siang hari rasa terik mataharinya cukup lumayan panas banget ya, warga percaya. Dan cuaca panas di siang hari ini bisa membuat tubuh jadi mudah lelah. Jadi aktivitas pun bisa terhambat. Bahkan situasi ini juga bisa memicu masalah kesehatan fisik ya. Terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama bisa membuat suhu tubuh jadi meningkat. Dan di kondisi ini tubuh akan secara alami pastinya mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri. Tapi kalau paparan suhu panas di luar batas toleransi tubuh, ini bisa memicu heat stroke ya, yang gejalanya biasanya kayak sakit kepala, kulit memerah, terus kemudian jantung berdebar ya. Paparan cuaca yang terlalu panas juga berisiko menyebabkan dehidrasi, pusing, rasa lelah yang berlebihan, dan juga kadang-kadang bisa mual juga ya. Jaga kesehatan tubuh Anda saat cuaca panas, terutama cukupi kebutuhan cairan, ya kan? Karena kita disarankan untuk minum air putih ya paling enggak 2-3 liter per hari. Itu akan membuat tubuh kita jadi tidak terdehidrasi ya, meskipun cuaca lagi panas banget. Selain air putih, kita juga bisa mengonsumsi buah tinggi air dan mungkin juga air kelapa ya, yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas juga. Baik Arta, ketemu sama yang udah gabung di Melodi Memori malam hari ini. Selamat malam Bunda Oni.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun?
1: Mas Arta, aku minta ya lagunya dari Tom Jones.
0: Tom Jones, yang apa ini?
1: Iya, Delela.
0: Oh, Delela, oke okay.
1: Tom dulu ya Mas ya.
0: Boleh, baca aja.
1: Buat teman-teman di grup LPPR Radio Bercahaya FM, tanpa terkecuali semuanya yang mendengarkan Mas Arta, mudah-mudahan bahagia selalu, dan mudah-mudahan masih diberi rezeki sama Allah dengan berlimpah.
0: Amin.
1: Dan mungkin lebih banyak dari itu ya Mas ya.
0: Amin Bun.
1: Untuk Mas Artanya juga dong, semuanya tanpa terkecuali kan, termasuk Mas Arta juga, mudah-mudahan ada diberi rezeki yang barokah, mawaddah dan barokah. Iya, gitu aja Mas, aku cuman lagunya Tom Jones.
0: Oke, iya siap Bun, ditunggu ya nanti ya.
1: Makasih Mas Arta ya, Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung bareng sama Arta, masih banyak waktunya sampai jam 9 malam di 08112605431. Request yang diminta sama Bunda Oni.

0: hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Memasuki bulan Zulkaidah atau yang dikenal masyarakat Jawa sebagai bulan apit ya warga percaya. Berbagai desa di Kabupaten Cilacap ini mulai menggelar ritual adat dan tradisi budaya. Kegiatan seperti sedekah bumi, memetri bumi hingga kirab gunungan kembali digelar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat sekaligus upaya menjaga tradisi leluhur. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap Budi Narimo mengatakan, antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan adat tahun ini cukup tinggi. Bahkan banyak warga yang secara swadaya ikut mendukung pelaksanaan acara di desanya masing-masing. Menurutnya sejumlah desa di Cilacap telah menyiapkan berbagai agenda budaya selama bulan apit. Di desa Jetis misalnya, ini digelar ritual adat budaya gunungan dan doa bersama. Sementara di desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, terdapat arak-arakan budaya dan festival gunungan. Selain itu, festival gondang lesung juga digelar di desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja. Kemudian di desa Kuripan Kidul, masyarakat mengadakan memetri bumi sekaligus tradisi tanam kepala sapi ya. Sedangkan di desa Bunton, Kecamatan Adipala digelar memetri bumi dan kirab gunungan.

0: Bar-barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul, tutul. Kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is, bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini-nek kepet.
5: Nyong bingung, bu.
3: Is, usah bingung, pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
5: Ngone pakir. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
3: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
9: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
11: SMP Taman Hidayah Sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

0: telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pertanian mulai tancap gas menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Prediksi cuaca menunjukkan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ketersediaan air menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas pangan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widayanto mengatakan bahwa langkah cepat perlu diambil agar produksi padi di wilayah Cilacap tidak terganggu. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengamankan pasokan air ke lahan-lahan pertanian milik warga. Untuk meminimalkan resiko gagal panen akibat kekeringan, Dinas Pertanian telah memetakan 3 langkah strategis, yakni pompanisasi, pipanisasi, dan pembangunan irigasi.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Harta masih temani Anda di Melody Memory. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah stay dari awal tadi. Yang baru gabung juga terima kasih. Selamat malam juga buat yang pengen online malam hari ini. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Mas Arta. Kabar-kabar, Rek?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Aku request lagu nih Mas.
0: Apa ini Mbak?
1: Ini ada Niati ya, Sakit Sedikit.
0: Sakit Sedikit.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada apa enggak?
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mama Enok, Kang Dimas, terus Mbak Mar, Kang Juvento, terus buat Bu Oni, Mama Eri, terus Mama Rizky, Mama Cantika pakai Deji Barang, Kumbang Singoran Desayap, terus ke Kapian Bela Mas Arta, ucapannya ya selamat malam. Mat mendengarkan lagu-lagu nostalgianya Bercahaya, mudah-mudahan pada sehat, lancar terus rezekinya.
0: Sakit Sedikit ini belum ada lagunya. Belum ada yang lainnya apa?
1: Belum ada. Aku minta punya Obi Mesa ya, nggak apa-apa yang secangkir kita lah ya Mas.
0: Tadi Obi Mesanya udah diputar.
1: Ya dari Betaria ada yang judulnya Jawabannya Hati Yang Luka.
0: Jawaban Hati Yang Luka.
1: Iya yang secangkir kita.
0: Judulnya secangkir kita.
1: Iya.
0: Kayaknya belum ada juga nih.
1: Belum ada juga. Ya udahlah dari ya dari Dores. Untuk apa lagi?
0: Dedi Dores.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada kan?
0: Untuk apa
1: ya,
0: lagi?
1: Buat Mas Hartanya ya, mat malam, tugas sehat selalu ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Lancar selalu rezekinya yang berkah barokah melimpah. Mudah-mudahan bisa nyampe Mekah. Makasih Mas Harta, mat malam. Assalamualaikum, tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Yara, selamat malam juga.
2: Selamat malam Mas Harta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lodi Memories, Bercahaya FM.
0: Iya.
2: Ya, sehat Mas Harta?
0: Alhamdulillah, Ma.
2: Alhamdulillah. Aku mau lagu nek sampai Tommy Jepisa Mas.
0: Tommy Jepisa yang apa?
2: Ya anu kayak apalah, Suster Marisa.
0: Suster Maria.
2: Kudu kan anak Suster Maria karwana Marisa. Ya yang ono dikoleti.
0: Ini Suster
2: salam-salam di sini.
0: Maria.
2: Suster Maria.
0: Kalau Tommy Jepisa iya. Suster Maria.
2: Oh iya ya, apa apa gula.
0: Yang penting jangan suster ngesot.
2: Malam semua urung. Ya, tanggo Bu Oni, Bunda Sutira, Bunda Rizky, Bunda Rizky. Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Oska, terusan Mbak Mar, Mama Cantika, Anu Mbak Kacol, terusan Mama Rohimah, Miki sing beke mudun siapa kwe?
0: Mbak Yara.
2: Oh, Tante Yara, terusan Kumbang Asmara, Pak Hadi Haji Barang, Pak Amin Maskur, Pak Bebe Sukar, Mbak Kartim, Mbak Dimas, Banyumas, terusan Mas Al Gandrung. Ya kanggo kabian bae lah sing lagi pada nyimak Melody Memorani Bercahaya FM bareng Mas Arta. Anggo Mas Harta ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mustolinga yang ada di Kuripan, yang lagi stay juga di Melody Memory malam hari ini. Rada-rada kemresek ya, mungkin karena sinyalnya. Apa jangan-jangan radionya kotor kali ya, perlu dibersihin dulu biar nanti celing lagi. Selamat malam juga buat Arjuna yang ada di Kroya malam hari ini, pengen request. Ini sebenarnya kalau dari Scorpion masuknya di rock and relax ya. Setiap hari Minggu jam 9 malam. Salam buat Mbak Mustolinga, Mas Parjan, Magdariani, Mama Rizky Petarangan, Pak Kartim, Mama Bian, Babe Sukar, Mama Zahra, semuanya aja tanpa terkecuali yang lagi monitor bercahaya. Buat Mas Harta yang bertugas sampai tuntas, dan semoga diberikan umur panjang, sehat, bahagia, rezekinya lancar, berkah, barokah, amin. Terima kasih buat Arjuna yang ada di Kroya. Untuk kitanya diganti aja ya sama yang lain. Ya kalau bisa dicuci pakai rinso ya radionya, biar nanti sekalian gak bunyi malahan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Besti, minggu depan aku mau liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
3: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
2: Oke Besti, beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
3: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir, nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di Bea Cukai di Bandara Kedatangan.
2: Waduh, ribet nggak daftarnya?
3: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor Bea Cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
2: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
3: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin email. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
2: Siap Besti, oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
4: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

36 menit lepas dari jam 8 malam, warga bercahaya selama periode 1 hingga 30 April 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cilacap mencatat ada sebanyak 34 kejadian bencana. Nah, dari jumlah tersebut, cuaca ekstrim menjadi bencana yang paling banyak terjadi dengan total 17 kejadian. Selain itu, tercatat juga 14 kejadian tanah longsor dan 3 kejadian lainnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan puluhan kejadian bencana tersebut tersebar di 12 kecamatan dan 29 desa di wilayah Kabupaten Cilacap. Sejumlah wilayah yang mengalami kejadian bencana diantaranya Kecamatan Deluhur, Wanerja, Majenang, Cimanggu, Cipari, Sidareja, Kedungreja, Bantarsari, Kaunganten, Jeruglegi, hingga wilayah perkotaan Cilacap. Bencana yang terjadi tidak hanya menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. BPBD mencatat terdapat 3 korban jiwa dalam kategori kejadian lainnya, yakni penemuan mayat di wilayah Kecamatan Wanerja. Sementara itu, dari sisi kerusakan, sebanyak 89 rumah warga dilaporkan terdampak. Rinciannya, 4 rumah roboh, 6 rumah rusak berat, 2 rumah rusak sedang, dan 77 rumah mengalami rusak ringan. Selamat malam, Arta, ketemu sama Abang Setia Budi yang ada di Jayapura, Papua. Malam hari ini lagi monitor Melodi Memori ya buat Abang Setia Budi di sana. Semoga terhibur dan juga semoga sehat selalu

0: Jen, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngene Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngene Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
7: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
8: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
6: SMK BBC? Apa kue?
8: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
7: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tuntas sudah bersama Narta di Melodi Memori. Warga percaya karena batas waktunya sampai jam 9 malam aja. Besok insya Allah bisa ketemu lagi di hari Rabu, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Tetap stay terus di 94.3 Bercaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, masyarakat diminta waspada narkotika jenis baru dalam vape. Sayembara cabai berhadiah 50 juta rupiah untuk mencari bibit unggul digelar di Temanggung. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian, modus penyalahgunaan narkotika jenis baru melalui liquid vape atau rokok elektrik semakin marak, terutama mengincar anak muda. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
1: Berdasarkan temuan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian, modus penyalahgunaan narkotika jenis baru melalui liquid vape atau rokok elektrik semakin marak, terutama mengincar anak muda. KBO Satres Narkoba Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen Ibda Setia Permana menjelaskan, sesuai petunjuk untuk wilayah Kabupaten Sragen, masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait liquid vape. Masyarakat diminta waspada, terutama jika menemukan liquid vape dengan harga yang mencurigakan atau dari sumber yang tidak resmi. Narkoba jenis baru ini masuk dalam kategori New Psychoactive Substances, NPS, atau zat psikoaktif sintetis yang dirancang untuk meniru efek narkotika konvensional seperti ganja, sabu, atau kokain. Sementara penggunaan narkoba dalam vape ini memiliki resiko adiksi serius dan efek kesehatan jangka panjang yang berbahaya, termasuk gangguan pernafasan, jantung, dan otak.
2: Terkait dengan vape, kemarin kami juga ada petunjuk dari atas, terkait itu memang ada kandungan narkotikanya. Kemudian di wilayah Sragen sendiri kita masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan vape ini.
3: Ada kandungan tertentu narkoba jenis baru yang ditetapkan pemerintah akhir-akhir ini ya?
2: Iya.
1: Demikian, Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Bupati Temanggung Agus Setiawan memantau jalannya pelatihan di lahan milik Sutikno di Kecamatan Gadirejo. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan jalannya sayembara cabai berhadiah Rp50 juta untuk mencari bibit unggul. Selengkapnya akan dilaporkan Rama Adiaksa.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Bupati Temanggung Agus Setiawan memantau jalannya pelatihan di lahan milik Sutikno di Kecamatan Gadirejo dari kelompok tani Ngudi Makmur. Hal tersebut dalam rangka pemantauan jalannya sayembara cabai berhadiah Rp50 juta untuk mencari bibit unggul di mana petani bisa panen hingga 2 kg per batang. Bupati berharap agar petani dapat menerapkan pola tanam berbasis ilmu dan mampu mewujudkan Good Agricultural Practice atau GAP, khususnya pada komoditas tanaman cabai. Menurutnya, penerapan pola berbasis ilmu akan dapat menciptakan petani yang berdaya dan mandiri.
5: Sehingga nanti betul-betul bisa membantu petani, harapan kita, apapun kita saat ini harus meminimalisir HPP harga pokok produksi. Ketika HPP-nya memang sudah terjaga dengan baik, tidak terlalu tinggi, maka ketika menghadapi harga yang fluktuatif, ini petani tidak begitu resah.
4: Kabupaten Temanggung sendiri memiliki potensi besar sebagai sentra penghasil cabai dengan kualitas unggul. Salah satunya adalah varietas lokal bernama Salakan. Kebersihan lahan menjadi salah satu penentu kesehatan tanaman. Hal ini dikarenakan lahan yang bersih menjadikan hama tidak betah berada di lahan tanam. Selain itu, pola perawatan harus dilakukan secara konsisten, terutama saat dalam kondisi kelembapan tinggi. Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sebanyak 193 santri pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS tingkat Wusto di Kabupaten Batang mengikuti ujian akhir nasional atau UAN selama 6 hari. Heri Kisianto melaporkan.
6: Sebanyak 193 santri Pondok Pesantren mengikuti ujian akhir nasional pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wusto. Ujian dilaksanakan selama 6 hari dari 20 hingga 25 April 2026 di 7 Pondok Pesantren yang tersebar di Kabupaten Batang. Ujian menggunakan metode Computer Assisted Test atau CAT sebagai langkah persiapan menuju santri melek teknologi. Untuk menjaga netralitas, ujian dilaksanakan di dalam ruang pembelajaran yang melibatkan pengawas dari guru pendidikan formal SMP. Dalam pelaksanaan ujian, peserta menggunakan gawai yang sudah diatur sebagai alat bantu ujian. Pelaksana harian Kasih Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren Kemenak Batang Siswoyo mengatakan, pelaksanaan berjalan lancar dan para santri menyelesaikan tiap soal dengan teliti. Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sangat penting, tak terkecuali bagi para santri yang mulai menyesuaikan diri dengan menggunakan gawai maupun komputer dalam mengikuti ujian.
7: Ujian akhir nasional tingkat Pondok Pesantren ini bertujuan untuk menilai dan memetakan kemampuan dari santri-santri kita dan juga bisa untuk pendaftaran sekolah yang di atas. Pelaksanaan ini ada yang di pondok pesantrennya ada yang bekerja sama dengan sekolah formal setempat, diantaranya meminjam lab-lab sekolah, ada juga yang di balai pelatihan kerja komunitas yang ada lab multimedianya.
6: Sementara pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Sawangan Gringsing Kiai Haji Saifuddin menyambut baik program dari pemerintah ini karena para santri kini mulai mahir memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam membantu mempermudah pelaksanaan ujian berbasis komputer.
8: Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami menyambut baik ujian nasional pendidikan kesetaraan pondok pesantren Salafiyah berbasis CAT. Ini menunjukkan bahwa sekarang santri telah melek teknologi dan beradaptasi dengan teknologi modern di zaman yang serba digital ini.
6: Hasil ujian nanti para santri sebagai dasar pemetaan dan penilaian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik ke jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah maupun meneruskan ke pondok pesantren.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Kabupaten Purbalingga memfasilitasi penyelesaian masalah tuntutan karyawan dengan manajemen PT Kosmoprof Indokarya sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang dilayangkan oleh para karyawan perusahaan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Dinperinaker Purbalingga memfasilitasi penyelesaian masalah tuntutan karyawan dengan manajemen PT Kosmoprof Indokarya sebagai tindak lanjut atas tuntutan yang dilayangkan oleh para karyawan perusahaan. Purwanto, mediator hubungan industri pada Dinperinaker Purbalingga, mengatakan pada saat karyawan PT Kosmoprof Indokarya datang beraudiensi, beberapa tuntutan utama yang dilayangkan adalah masalah pembayaran uang kompensasi bagi pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT yang telah menyelesaikan masa kontrak, serta mutasi karyawan dari cabang Purbalingga ke kantor pusat yang ada di Banjarnegara. Atas tuntutan karyawan tersebut, Dinperinaker Purbalingga telah memanggil pihak manajemen PT Kosmoprof Indokarya. Purwanto menjelaskan sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang penyelesaian hubungan industrial, penyelesaian terkait kompensasi ini wajib ditempuh terlebih dahulu melalui jalur bipartit, sehingga Dinperinaker mempersilahkan kepada perusahaan maupun karyawan untuk melakukan kesepakatan bersama. Selanjutnya terkait kebijakan mutasi karyawan, meskipun mutasi merupakan hak prerogatif perusahaan, Dinperinaker Purbalingga mengingatkan kebijakan tersebut sama sekali tidak boleh mengurangi hak normatif pekerja.
3: Cuma karena kan mungkin kurang tanggapan atau apa ya, istilahnya kurang maksimal lah. Nah, mereka nggak puas. Nah, akhirnya dia audiensi. Audiensi itu bukan dalam bentuk laporan ya, tapi hanya menyampaikan unek-uneknya. Makanya kita kembalikan lagi, ya silakan dirundingkan secara bipartit dulu, baik-baik, kita memfasilitasi. Karena itu kan belum ranahnya Dinas Tenaga Kerja, karena belum laporan sih. Ini kan baru istilahnya audiensi menyampaikan keluh kesah lah. Oh ini loh caranya, bipartit dulu sana, dikembalikan bipartit. Ya, kita sempat juga panggil perusahaan untuk mengklarifikasi. Dan kita dorong untuk bipartitlah selesaikan gitu.
2: Purwanto menambahkan, usai memanggil manajemen perusahaan, Dinperinaker Purbalingga meminta PT Kosmoprof Indokarya diwajibkan untuk melaporkan perkembangan penyelesaian masalah ini secara berkala. Jika masalah tersebut belum juga selesai secara bipartit, lanjut Purwanto, maka akan dilakukan mediasi lanjutan oleh mediator hubungan industrial. Namun, jika di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran norma ketenaga kerjaan, pekerja bisa langsung melaporkan ke Satuas Naker. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Temanggung terus mengusahakan agar pertanian tanaman pangan di Temanggung dapat berjalan sepanjang tahun. Rama Adiaksa melaporkan.
4: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, DKP 3 Kabupaten Temanggung terus mengusahakan agar pertanian tanaman pangan di Kabupaten Temanggung dapat berjalan sepanjang tahun. Kepala Dinas Joko Budi Nuryanto mengatakan, jika pihaknya sudah menyiapkan pompa air yang dapat mengairi 1 hektar lahan dalam waktu 7 jam dengan syarat peminjaman melalui kelompok tani dan memiliki sumber air terdekat.
5: Gini, kalau pompa itu kan sesuai permintaan saja Pak Heru, cuman kan kriterianya tidak sekedar minta tapi air permukaan. Gitu loh, jadi otomatis pasti kalau saya ditanya di mana saja Pak, ya pasti di kanan kiri sungai yang masih mengalir gitu, yang masih ada airnya. Kan pompa ini kan hanya sarana saja kan, kalau tidak ada airnya kan ya ora enggak nganu betul lah gitu. Makanya kalau saya ditanya ya tentu saja sawah-sawah yang posisinya lebih tinggi daripada apa sungai, yang kemudian di sungainya itu masih ada air, kalau dia melakukan permintaan minjem pompa kita siap. Berdasarkan pengalaman di tahun pertama kita itu, ya tidak hanya karena perpumpaan ya, tapi karena faktor lain juga, ya memang kemudian Temanggung alhamdulillah tahun 2024 ke tahun 2025 kita tambah hampir 2.300an hektar luas tanamnya. Ya, cuman saya tidak bisa matur nyeplit yang dari pompa tambahnya berapa gitu ya. Saya enggak bisa matur, tapi ya tapi kita tambah lah artinya dari sisi luas tanam, luas panen ini dari tahun 24 ke 25 ya. Kalau 26 kan ini masih berjalan ini. 24 ke 25 itu kami tambah hampir 2.300-2.500 hektar. Sebenarnya ya karena kan gini ya, yang paling banyak butuh air itu kan pangan.
6: Padi itu kan secara teoritis ada 7 fase yang dia butuh air. Dari mulai pengolahan sampai pengisian malai itu kan harus ada air. Kan cuma di situ. Kalau yang non pangan itu kan kicir-kicir saja, Mas. Gitu, karena itu kemudian kenapa kalau bisa kelompok gitu, karena hitungannya itu cepat banget nanti. Kalau cuma dia 1 hektar itu kalau sudah, maksudnya betul sudah pernah ada air, bukan sawah baru yang memang nek dibanyoni yuk ndresep kabeh gitu, yang sudah sawah, posisi sawah setel itu 4 jam 7 jam sudah kelep. Itu 1 hektar loh, karena pompanya kan gede. Makanya satu syarat utamanya itu ada sumber air yang bisa diambil. Yang pinjam ya ada, berdasarkan pengalaman kemarin, Jumo, Keranggan, Bejen, dan juga kadang-kadang kami gunakan mengatasi di saat irigasi itu misalnya terputus darurat dibangun itu kan untuk mengoncori itu.
4: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Sebanyak 230 peserta mengikuti edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia atau CPMI, pekerja migran Indonesia atau PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Indah Anjani.
7: Sebanyak 230 peserta mengikuti edukasi keuangan bagi calon pekerja migran Indonesia CPMI, pekerja migran Indonesia PMI, serta keluarga PMI se-Jawa Tengah di Aula Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Kabupaten Sragen, Selasa 28 April 2026. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kesiapan finansial para pekerja migran sejak sebelum berangkat hingga kembali ke tanah air. Wakil Bupati Sragen, Haji Suroto, menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jawa Tengah yang telah memfasilitasi peningkatan literasi keuangan bagi para pekerja migran dan keluarganya. Menurutnya, pemahaman keuangan menjadi bekal penting agar PMI mampu mengelola hasil kerja secara tepat dan aman. Kegiatan ini sangat penting bagi PMI, mulai dari tahap persiapan keberangkatan saat bekerja di luar negeri hingga kembali ke daerah asal, dengan harapan mereka mampu merencanakan keuangan, berinvestasi, dan terhindar dari penipuan.
8: Dalam rangka memberikan edukasi keuangan dengan tema cerdas keuangan dan investasi menuju Indonesia emas, agar dapat memberikan pengetahuan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, terstruktur dan konseptual, yang sangat penting bagi PMI, baik pada tahapan pra penempatan selama bekerja di luar negeri dan pasca kepulangan, sehingga pendapatan yang diperoleh sehat, aman, dan produktif. Melalui edukasi ini, saya berharap dapat membekali PMI untuk sadar terhadap risiko keuangan, termasuk penipuan dan praktek ilegal, mampu membuat perencanaan keuangan jangka panjang, menabung, berinvestasi, dan mampu berwirausaha pasca pulang dari luar negeri. Mudah-mudahan cerita sukses dari salah satu narasumber yang hadir menjadi inspirasi dan motivasi bagi PMI untuk lebih bersemangat berjuang meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kemandirian untuk diri sendiri.
7: Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, mengatakan pekerja migran menjadi salah satu kelompok prioritas dalam program percepatan akses keuangan daerah. Menurutnya, perlindungan bagi PMI tidak hanya soal penempatan kerja, tetapi juga kesiapan mengelola penghasilan. Pihaknya menyebut Jawa Tengah menempati posisi ketiga nasional dalam jumlah pekerja migran hingga akhir Desember 2025, yakni sebanyak 62.276 orang. Jumlah tersebut menunjukkan pentingnya edukasi keuangan yang menyasar calon PMI maupun keluarga di daerah. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
10: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
9: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
11: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B -42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
10: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
12: Waktu kau ngiklik temen
13: lagi ya kau waktu kau mari-mari
12: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
14: Rika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
13: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
12: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
15: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
16: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
17: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
18: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
17: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
19: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
20: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame.
11: Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasuren ini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
1: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya bun?
5: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
4: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
6: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B / 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821

0: liburan ke Singapura. Ada yang mau dititip gak?
1: Wah, kebetulan. Tolong beliin aku HP baru ya di sana. Soalnya HP yang aku mau cuma ada di luar negeri. Tapi jangan lupa, nanti emailnya didaftarin di bea cukai pas kamu pulang.
2: Oke, Besti. Beli HP di luar negeri emang harus banget ya didaftarin di bea cukai?
1: Harus dong. Kalau nggak daftar, HP-nya bisa diblokir. Nggak bisa dipakai sinyal di Indonesia. Makanya wajib daftar IMEI di bea cukai di bandara kedatangan.
2: Waduh, ribet nggak daftarnya?
1: Enggak kok, gampang banget. Kamu cuma perlu siapin tiket, boarding pass, paspor, sama NPWP. Tapi kalau kelupaan daftar di bandara, masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat. Cuma sayangnya nggak dapet fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak.
2: Oh gitu, jadi lebih untung ya kalau langsung daftar di bandara.
1: Betul, dan ingat, jangan percaya calo atau orang yang aku bisa daftarin IMEI. Pendaftaran resmi cuma lewat bea cukai.
2: Siap, Besti. Oke deh, liburan jadi lebih tenang, belanja aman, HP pun bisa langsung dipakai pas sampai rumah. Duh, seneng banget ya.
3: Liburan ke luar negeri makin seru tanpa khawatir? Bawa HP dari luar negeri? Daftarkan IMEI-mu di bandara atau di kantor bea cukai di kotamu. Bawa tiket, boarding pass, dan paspor. Ingat, pendaftaran hanya melalui bea cukai. Untuk informasi resmi dan terbaru, kunjungi media sosial @beacukaicilacap atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281.

malam Rebo Kliwon, ora apa-apa. Sementing kudu cemua Kliwon. Ya sugeng dalu gesing wis badan jinglang mendoane. Aduh ditelengi bae mendoane ya dicicipi. Sugeng dalu nggih kagem pagati sing naji barang nyong tuku mendoane bakul mendoan. Wis goreng bok ya padahal nyong pagati arep tuku 15.000 ge ae akeh lah pagati tenang bae. Jajal nggih karo tak tunggoni go sang nonton bal-balan tak yang go lelangin nyong tak melu siapa gede nah, kayak gue aja go dibutur langsung merem dalamnya go kabian bayar tak wiji-wiji anu mesi musim udan musim kemarau musim udan lah pak gede musim kemarau ya bisa tukul bisa ora ya Pak Adi. Sugeng dalu babe sukar. Nyong jajal di Stella. Mendoane Kang Arta. Siap be. Nah, guys ketemu ge ya. Masih ngarep melu lelang mendoan langsung bae didukung nang 08112605443 ya. Asik. Pak Besukar melu ngibing. Arpa Gadi.

0: Sun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jam 10 pun jule telung menit ya lur wayahe Kang Arta lelang mendoane di sidi ezing pertama tak lelang oleh Mbak Ayu Mirnawati ku tak berdaya.

Ayo langsung didukung ya Lur, 08112600. Aduh jantan yang menggerak nyoba lagi. Didukung nang 08112600543 ge miki ngene Mbak Ayu Mernawati karo Trisna Levia ya. Nyong milih nomor 1 Kang Arta ge ngene Pak Amin Maskur sinang Jakarta Wabolaksari. Pak Hadi dukung nomor bira? Dukung nomor 1 beta arep lagi nunggu bal-balan ge. Kok malah merem kok. Yo jemerem lah Pak Adi ya. Ngomelasi balik malah nonton Pak Adi merem. Aku sing nomor loro bayan Kang Arda. Oke matur nuwun Babe Sukar. Terus anak Kang Arjuna juga sinang Korea ya milih nomor siji. Terus memakai Rizki sinang Petarangan Kemperanjen nomor loro. Duh ya nomor siji nomor loro ya, ya Pak Adi nomor siji ya berarti nomor siji ya sing menang ya Mama Rizki karo Babe Sukar nomor loro terus Pak Amin Maskur Kang Arjuna karo Pak Adi ya wis jadi sing lelange menang ya ngene Mbak Ayu Mernawati ya mentur wan sing wis padan dukung Kang Ali melu bae gendongol yang nomor 1 Kang Arta ya wis dadine papat ya. Nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B / 42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Menganui selelang menduan, lelang menduan maning. Walah. Salah kulinarik nyong ya. Ucar kutang urung ngantuk. Kenyong ketemu maning karo memakai Rizky Sugeng Dalumak.
1: Sugeng Dalu Mas Arta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ucarku malah ditinggal Bali,
0: mbah. Lah tinggal Bali merem.
1: Ya ya.
0: Bali ya wis ora muni. Cincin putih catatan Dika ya.
1: Ya. Salame. Anggo wis pada turu mbok lah ya.
0: Ya urung lah, ngono lagi.
1: Ya.
0: Kliwonan.
1: Oh, Kliwonan. Ya kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Maharani, Mama Rohimah, Ibu Ning. Terusan Bunda Harti, Bunda Rizki, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar, Kumbang Asmara, sing ora teng mabur jere monge sapa kae mau.
0: Orang saya pe gue.
1: Orang anak saya pe tapi dua asmarane mbok. Ya, kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adi Haji Barang, Mbah Kartim, Babe Sukar. Babe Sukar anu wis we apa gue miki?
0: Iya, wis mau gasing jaluk tembok cerita.
1: Oh iya iya. Ya. Ya moga-moga sehat selalu we Babe Sukar. Moga maning jajal anu Babe Sukar.
0: Yus.
1: Engko. Ya boleh telepon dulu ora-ora suwe-suwe lah paling ya setengah jam.
0: Masih bubar ya. Gaya.
1: Iya. Terusan kanggo Mas Dimas, kanggo Mas Al Gandrung, terusan kanggo Dik Yatimin, kanggo Mas Arjunane, kowe wis bubaran apa urung kukutan dagangane?
0: Urung ge malah ditakoni nang Arjuna.
1: Kepriwe?
0: Mama Kariski petarangane ngendis dulurku nang Karang Gintung, gue.
1: Oh iya, petarangannya ya nang kaya nang ingsor. Ya. Moko kaya ora-ora kaya lah, ya kidul batas sekarang gintung lah.
0: Oh kidul le.
1: Ya iya. Ya ngeran maring ngonet dulu ya ngono mampir ya bisa.
0: Iya
1: ya,
0: gue.
1: Ya gue gak bakal apa, sing nang angkringan gue digawak ya kena jampir nak.
0: Gawak kabeh. Wadah-wadah
1: ya. Ya ya. Moga-moga anu laris manis dagangane. Ya kanggo Mas Artane ya matur nuwun.
0: Ya mak.
1: Moga-moga sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
1: Aja mumet-mumet dalamane tuli bali.
0: Wis mari umete untung tali mau.
1: Ya, ya kanggo kae mau sapa ya? Ibu anu Tante Yara. Ya, matur nuwun Mas Arta.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arjuna Sugeng Dalu ya sing nang kroya ge dodol mendoane ge tuku mendoane Kang Arta. Dodol mendoan tuku mendoane Kang Arta 15.000 dibakar polisi sambal kecap. Salam engko Babe Sukar pakai tim Mama Rizki Petarangan Mama Cantika Mama Bian. Mbak Mustolinya, Mbak Uci, Mbak Karti, Mas Parjan, KB Basing lagi ngerungkna mendoane bercahaya. Wakang Arta ya suka ngaya tugas. Dumugi paripurna. Sehat selalu, matur nuwun. Kang Arjuna, Mama Rohima, Sugeng Dalu Slawewu mendoane Kang Arta Widi. Arep go banjakan nang sawah bae, Mak. Senyum membawa luka Megizet. Waduh. Messi get lah. Megizet wis mau mah. Mahal. Kenapa apa lagi larang. Salam engko Mama Karizki, Bunda Oni, Mbak Mar, Kang Dimas, Mbak Oza, Kumbang Asmara lan kabehan bae ya Sugeng Dalu Sugeng istirahat. ke Pak Hadi sing nang ngerti barang si melek ya miki wis rumah mung ngile wis tak oglekna ya Pak Hadi ya. Sekang Mega Mustika. Siki cincin putih ge ya. Iming-imingnya Kang Arjuna kok dinteni bae.

0: Aduh, jam. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rosa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Warga Berjaya Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Cilacap ini mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi SE 2026 yang akan berlangsung tahun ini. Untuk mendukung kelancaran pendataan, BPS Cilacap akan melibatkan ribuan petugas lapangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Kepala BPS Kabupaten Cilacap Sewandi mengatakan pihaknya membutuhkan sekitar 2.070 petugas untuk pelaksanaan sensus tersebut. Petugas yang direkrut terdiri dari petugas pencacah lapangan PCL dan petugas pemeriksa lapangan PML. Dia menjelaskan para petugas nantinya tidak hanya bertugas dalam sensus ekonomi 2026, tetapi juga akan membantu berbagai survei rutin BPS lainnya seperti Susenas dan Sukernas yang tetap berjalan bersamaan. Menurut Suwandi, rangkaian sensus ekonomi 2026 akan berlangsung selama 4 bulan, mulai bulan Mei hingga Agustus 2026.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Cukup dengan semene lur Kang Arta gulingan cani nang melodi dangdut kandangan. Ya insya Allah esok wengi ketemu maning. Matur nuwun sing wis pada gabung nang 08112605543. Sugeng dalu sugeng istirahat Kang Arta kelilan Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Pendengar Radio Bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sesama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendiri saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Sungguhnya Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadtu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'i dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum wa huwa alam ma yaqulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya kepada oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunak yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa la ra'auni, bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka badatan wa ashadda laka tamjidan wa aghsaru laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Yaqulu fa madza yas'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Yaquluna yas'aluna kal jannah, mereka minta surgamu ya Rabb. Yaqulu ahrauha, nah apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Yaquluna la wallahi ya rabbi ma rauha, belum ya Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma rauha, demi Allah wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Yaqulu fa kaifa law rauha, bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha ruhya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan menyukai surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun minanna, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Ayakulu ahal ra'uha, apakah mereka pernah melihatnya? Yaqulu la wallahi ma ra'uha, ya Tuhan mereka belum pernah menyaksikannya. Yaqulu fa kaifa law ra'uha, mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhofa, pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrudu lahum, dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bikim jalisum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang celaka bagi siapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis dari Bukhari Muslim. Mendengar dari bercahaya nurun Allah, kisah dalam hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keabsahan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keaguan majlis dikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sabiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bathn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhir, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatu shalihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Menteri PU, cek sekolah rakyat Cilacap, pastikan pembangunan optimal. Hadapi kemarau 2026, Dinas Pertanian Cilacap gencarkan program pompanisasi dan irigasi.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan teknis hingga percepatan konstruksi berjalan optimal di lapangan. Dalam kunjungan tersebut, Dodi menyoroti pentingnya penanganan drainase dan pengendalian aliran air di area proyek. Menurutnya, stabilitas kawasan pembangunan harus dijaga agar pekerjaan konstruksi tidak terganggu. Lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap diketahui berada di kawasan dengan tingkat kejenuhan air tanah cukup tinggi, terutama saat hujan. Selain itu, terdapat limpasan air atau outflow dari sistem drainase dua balai pembibitan di sekitar lokasi, yaitu Balai Pembibitan Ikan dan Balai Pembibitan Pertanian. Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan atau BPBPK Jawa Tengah sekaligus Koordinator Satgas Percepatan

0: area pembangunan. Sementara itu, Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan Kuswara menjelaskan, penanganan drainase dilakukan melalui pembangunan saluran sementara berupa pekerjaan galian yang sejajar dengan area proyek. Di sisi utara lokasi, juga akan dipasang saluran U-ditch yang diarahkan menuju sisi barat area proyek. Dalam kunjungan yang dilaksanakan pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin ini, Kementerian PU menyebut pembangunan Sekolah Rakyat Cilacap terus dipercepat melalui pekerjaan konstruksi paralel dan penanganan teknis di lapangan agar penyelesaiannya sesuai target.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kapolresta Cilacap Kombes Pol Budi Adibuono memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Lantas, Kasat Binmas, serta pelantikan Kapolsek Cimanggu di lapangan apel Polresta Cilacap pada Senin 11 Mei 2026 pagi. Dalam mutasi tersebut, Kompol Arpan, yang sebelumnya menjabat Kasat Lantas Polresta Cilacap, mendapat promosi jabatan sebagai Kaur Pulahin Fodok, Subit PID Budimas Polda Jawa Tengah. Posisi Kasat Lantas kemudian diserah terimakan kepada AKP David Raditya Yudhistira yang sebelumnya menjabat Kasat Binmas Polresta Cilacap. Sementara itu, jabatan Kasat Binmas kini diemban AKP Mutfi Is Effendi yang sebelumnya menjabat Kapolsek Wangon. Sedangkan jabatan Kapolsek Cimanggu dipercayakan kepada Ibtu Heru Widi Harsono yang sebelumnya bertugas sebagai Kanit Samapta Polsek Dayeuhur Polresta Cilacap. Kapolresta juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polresta Cilacap. Kontribusi yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Upacara sertijab tersebut diikuti para pejabat utama, Kapolsek Jajaran, seluruh personel ASN Polresta Cilacap, serta ketua dan pengurus Bayangkari PC Kota Cilacap. Dengan pergantian jabatan tersebut, Polresta Cilacap diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan ketersediaan dan distribusi solar subsidi bagi nelayan kecil di Cilacap dan sekitarnya dalam kondisi aman. Area Manager Communication, Relations and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah, Taufik Kurniawan mengatakan, stok solar subsidi di wilayah Regional Jawa Bagian Tengah saat ini mencapai 2 kali lipat dari konsumsi normal harian. Khusus di wilayah Cilacap, stok solar subsidi di SPBU mencapai 2 kali lipat dari konsumsi normal harian dan terus dijaga melalui suplai rutin. Demikian disampaikan melalui keterangan tertulis pada Selasa 12 Mei 2026. Ia menjelaskan, nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 30 gross ton atau GT masih dapat memperoleh solar subsidi sesuai ketentuan pemerintah. Nelayan tersebut harus memiliki dokumen kapal atau PAS nelayan yang diterbitkan Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP setempat. Menurut Taufik, penyaluran solar subsidi dilakukan melalui sejumlah SPBU nelayan dan SPBU reguler di wilayah Cilacap. Beberapa titik penyaluran diantaranya SPBU nelayan 48.532.01 Sentolokawat, SPBUN 48.532.02, dan 48.532.03 di Kelurahan Tegal Kamulian, serta SPBUN 48.532.04 KUD Minosaroyo. Sementara itu, nelayan yang berada jauh dari SPBU nelayan tetap dapat membeli solar subsidi di SPBU reguler dengan melampirkan surat rekomendasi resmi dari DKP setempat. Adapun nelayan dengan kapal di bawah 30 GT berhak memperoleh BBM subsidi melalui mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah, baik menggunakan QR code subsidi tepat maupun surat rekomendasi dari DKP. Ia menambahkan, nelayan dengan kapal di atas 30 GT tidak lagi menggunakan BBM subsidi karena aktivitasnya masuk kategori industri perikanan skala besar. Pertamina juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying karena distribusi BBM subsidi berjalan normal. Pertamina berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat termasuk sektor perikanan di wilayah pesisir.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emang ada apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kabupaten Cilacap menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai gelaran adat dan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Cilacap. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian tradisi lokal sekaligus daya tarik wisata daerah. Kepala Disparpora Kabupaten Cilacap Budi Narimo mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun kalender kegiatan atau calendar of events yang mencakup berbagai agenda olahraga maupun budaya di sepanjang tahun ini. Memasuki bulan Zulkaidah atau dalam tradisi Jawa dikenal sebagai bulan apit, Budi menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat desa dalam menyelenggarakan ritual adat sangat tinggi. Budi menyebut, terdapat beberapa agenda besar yang tersebar di berbagai lokasi di Cilacap. Seperti Desa Jetis, ada ritual adat budaya gunungan dan doa bersama. Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, terdapat arak-arakan budaya dan festival gunungan.
6: Masih banyak desa-desa yang tetap melaksanakan kegiatan sedekah bumi, selamatan bumi, mengetri bumi. Bahkan anggaran yang disediakan cukup besar karena ada kegiatan desa sedekah bumi, ada penyembelihan hewan kerbau, kemudian ada hiburan wayang kulit, kemudian juga ada ruatan wayang kulit, atau wayang ruatan itu juga ada. Dan masyarakat antusias, terbukti dengan mereka di beberapa desa itu bersuadaya untuk pembiayaan kegiatan selamatan bumi maupun mematri bumi ini. Dan juga masyarakat lokal sangat antusias untuk mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa itu.
5: Selain sedekah bumi, agenda besar yang paling dinanti adalah Festival Nelayan atau Sedekah Laut. Budi menyebut bahwa acara ini direncanakan akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Tepatnya, pada bulan Suro dalam Penanggalan Jawa.
4: Lintas Bercahaya.
5: Pemkab Cilacap melalui Dinas Pertanian mulai tancap gas menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau tahun 2026. Prediksi cuaca menunjukkan bahwa kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ketersediaan air menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas pangan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Sigit Widianto menegaskan bahwa langkah cepat perlu diambil agar produksi padi di wilayah Cilacap tidak terganggu. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengamankan pasokan air ke lahan-lahan pertanian milik warga. Untuk meminimalkan risiko gagal panen akibat kekeringan, Dinas Pertanian telah memetakan 3 langkah strategis, yaitu pompanisasi, pipanisasi, pembangunan irigasi. Program pompanisasi saat ini dilaporkan sudah mulai berjalan di sejumlah titik rawan kekeringan di Cilacap. Sigit menjelaskan bahwa pengadaan sarana mesin pompa ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagian besar bantuan alat mesin pertanian atau Alsintan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang didukung pula oleh pendampingan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kabupaten Cilacap kembali mengukuhkan taringnya di bidang literasi dan inovasi teknologi tingkat nasional. Dalam ajang bergengsi MIPA Road to Scientific atau MARS ke-13 yang diselenggarakan oleh FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, para pelajar asal Cilacap berhasil menyapu bersih berbagai penghargaan bergengsi termasuk gelar juara umum. LKTIN MARS ke-13 tahun ini diikuti oleh ratusan pelajar dan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia. Melalui persaingan ketat sejak tahap seleksi abstrak pada Januari lalu, 5 tim dari Cilacap, 4 tim dari SMA Negeri 2 Cilacap, dan 1 tim dari MAN 1 Cilacap berhasil menembus babak final yang diikuti oleh 15 finalis terbaik se-Indonesia. Prestasi puncak diraih oleh tim dari MAN 1 Cilacap beranggotakan Ramadhani, Kurniawan, dan Amanda. Mereka sukses memboyong medali emas. Inovasi mereka yang bertajuk Sugar atau Smart Ultrasound dan Glucose Analysis Reader berbasis IoT mencuri perhatian juri. Alat ini dirancang sebagai prototipe cerdas untuk memantau kadar gula pada minuman guna mencegah resiko diabetes mellitus sejak dini. Atas inovasi tersebut, SMA Negeri 2 Cilacap resmi dinobatkan menjadi sebagai juara umum MARS ke-13 setelah berhasil meraih medali terbanyak di kategori pelajar. Kepala SMA Negeri 2 Cilacap Joko Budi Santosa tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya saat menghadiri penyerahan hadiah di pendopo FMIPA UNY. Ia menyebut capaian ini adalah buah kerja keras siswa-siswinya. Meskipun sempat diwarnai dinamika kompetisi di mana salah satu tim dari SMA Negeri 2 Cilacap gagal berangkat karena kendala konfirmasi, semangat juang kontingen Cilacap tetap tak tergoyahkan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa potensi riset dan teknologi pelajar Kabupaten Cilacap mampu bersaing unggul di level nasional.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lah wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: tahun kiye anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang ngendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.